0: Sebagai ungkapan rasa sukacita kepada leluhur, pemerintah Kota Tarakan menyelenggarakan Pesta Adat Irau Tengkayu sekaligus merayakan Hari Jadi Kota Tarakan. Lalu, apa sebenarnya pesta adat yang diselenggarakan setiap 2 tahunan tersebut? Pesta Adat Irau Tengkayu merupakan upacara tradisional masyarakat Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara dengan menghanyutkan sesaji ke laut dan diisi dengan berbagai macam perlombaan. Datuk Norbek, budayawan suku Tidung mengatakan, istilah Irau Tengkayu sendiri memiliki 2 arti, yaitu Irau sebagai perayaan, sementara Tengkayu ialah pulau kecil di tengah laut, yakni Pulau Tarakan. Upacara yang dilakukan masyarakat adat Tidung sudah berlangsung turun-temurun. Inti kegiatan akan diisi ritual penurunan padau 7 dulung atau perahu 7 haluan dengan melepaskan perahu berisi makanan atau pakan ke laut. Sebelum dilepas ke laut, perahu bercorak 3 warna, kuning, hijau, dan merah akan diarak keliling kota. Setiap warna memiliki makna masing-masing, salah satunya kuning yang melambangkan kehormatan atau sesuatu yang diagungkan. Karenanya, warna ditempatkan paling atas dari padau 7 dulung. Di perahu ini ada 1 tiang tertinggi yang mengartikan bahwa penguasa tertinggi alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kegiatan ungkapan rasa syukur, gitu. Kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan, jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu, biar menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara ya kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan, maksudnya itu 1 Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depah. 7 depah perahunya itu. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depah itu kurang lebih 12 meter. Nah, jadi itu yang pernah saya dengar, ya memang ada sesaji di sana kepada semacam supranatural yang mereka yakini gitu.
0: Tak hanya itu, padau 7 dulung juga memiliki 5 tiang yang melambangkan sholat 5 waktu untuk umat Islam dalam kesehariannya. Tiang ini yang nantinya diperuntukkan sebagai lokasi mengikat kain sebagai atap atau dikenal masyarakat sekitar sebagai pari-pari dan tempat mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu untuk sisi kanan dan kiri. Di bagian tengah perahu terdapat rumah bertingkat 3 yang disebut meligai. Di bawah meligai inilah sesaji berisi makanan disimpan. Hal ini melambangkan masyarakat Tidung yang dulunya mendiami Pulau Tarakan adalah nelayan, sehingga mereka bagian dari tolak bala juga mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Dalam tata warna Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Sarina, Habib dan Sarifah kan. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan, begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya. Mereka itu kan orang asing, tapi kita mengikut kepercayaan mereka. Jadi hijau itu filosofisnya kepercayaan. Begitu.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Esti Reko Astuti mengatakan, festival ini merupakan komitmen pemerintah, salah satunya untuk menjadikan sektor kebudayaan dan bahari sebagai prioritas, karena Tarakan memang punya potensi dari kedua sektor tersebut.

lewat Festival Irau Tengkayu, Esti berharap bahwa acara ini agenda nasional tersebut mampu menarik wisatawan lokal atau mancanegara. Sementara itu, Wali Kota Tarakan berharap peran serta masyarakat dalam mewujudkan pariwisata yang handal diperlukan. Saat ini, pemerintah juga fokus melakukan pengembangan wisata dan dapat berpengaruh dengan pendapatan asli daerah. Acara Irau Tengkayu diisi dengan tarian kolosal yang melibatkan lebih dari 200 penari dan tetua adat suku Tidung yang menurunkan perahu pada tujuh dulung sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan berdoa kepada Tuhan agar kota Tarakan dihindari dari

Ya, dan sahabat budaya 22 menit melintas dari jam 8 pagi terlangsung masuk di Apa Kata Mereka ya. Kali ini dengan mengangkat topik ya. Seringnya terjadi karhutlah, penyebab dan penanganannya ya.

karhutla ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan hingga kerugian ekonomi sosial, ya. Di mana tentunya ada beberapa penyebab disebabkan oleh faktor alam, bisa juga karena aktivitas manusia. Dan untuk faktor alam sendiri bisa karena musim kemarau yang panjang, suhu udara yang tinggi, kondisi lahan yang sangat kering, sambaran petir yang memicu kebakaran, dan juga fenomena alam tertentu yang bisa menyebabkan vegetasi mudah terbakar. Sementara untuk faktor manusia, aktivitas manusia yang merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya karhutla seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran hutan secara sengaja, kelalaian membuang puntung rokok, pembakaran sampah di area yang kering, api dari kegiatan perkebunan atau pertanian yang tidak dikendalikan, perambahan dan pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan keselamatan lingkungan. Dan juga pastinya ada beberapa dampak yang disebabkan oleh karhutla itu sendiri, karena pastinya ini bisa memberikan dampak yang luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, di mana dia bisa berdampak pada lingkungan, kesehatan, bisa juga sosial ekonomi, dan banyak juga ya sahabat budaya. Nah, nantinya ini akan membuka di layanan SMS WhatsApp untuk sahabat budaya yang tentunya ingin memberikan tanggapan untuk topik kita di pagi hari ini. Sekali lagi, saat ini kita membahas tentang materi seputar karhutla ya. Untuk sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini, di mana kita tahu bersama sekarang itu sering terjadi yang namanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya. Dan ini juga sangat berdampak pada banyak hal, dan ada penyebab dan penanganannya juga yang pastinya. Pagi hari ini sengaja Henny angkat untuk kita semua. Oke, dan sebelum Henny lanjut, bagaimana torang ke lagu dulu untuk sahabat budaya?

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Dan sahabat budaya, saat ini sudah 40 menit melintas dari jam 8 pagi ya. Informasi Tora masih di Apa Kata Mereka, dan Tora masih membahas tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya, yang merupakan peristiwa terbakarnya kawasan hutan dan atau lahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia ya. Dan yang pasti sahabat budaya, seperti yang bilang tadi, ada beberapa hal yang bisa dikatakan kenapa ini bisa terjadi ya. Nah, karhutla ini umumnya memang lebih mudah terjadi pada musim kemarau, terutama ketika kemarau berlangsung panjang dan curah hujan rendah, di mana pada kondisi ini rumput dan semak menjadi kering, daun dan ranting kering mudah terbakar, kadar air di dalam tanah dan vegetasi menurun, di mana angin dapat membantu api menyebar. Kemudian, lahan gambut menjadi lebih mudah terbakar apabila mengalami yang namanya kekeringan ya. Namun yang pasti, sahabat budaya, ya, yang pasti karhutla ini tidak selalu terjadi pada waktu yang sama setiap tahun ya, karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga iklim ya, di mana penyebabnya dibagi menjadi dua kelompok, antara faktor manusia dan faktor alam, di mana untuk faktor manusia sendiri, aktivitas manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk pembakaran digunakan oleh sebagian pihak biasanya untuk membersihkan lahan, dan kalau api tidak dikendalikan dengan baik, maka kebakaran dapat meluas ke kawasan yang lain. Dan juga contohnya untuk kelalaian manusia, membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan api dari kegiatan-kegiatan tertentu yang kemudian menyebar ke vegetasi kering, sahabat budaya ya. Dan pembakaran sampah di sekitar kawasan yang kering ini dapat menjadi sumber api yang kemudian menyebar juga ya. Di mana api juga yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan lahan dapat menyebar kalau misalnya kondisi lingkungan sangat kering dan berangin. Jadi ini harus waspada, sahabat budaya. Selain manusia, faktor alam juga dapat memicu kebakaran, misalnya suhu udara yang tinggi, musim kemarau yang panjang, kondisi vegetasi yang sangat kering, kemudian angin kencang dan sambaran petir ya. Nah, walaupun demikian, kondisi alam ini seringkali menjadi faktor yang mempermudah penyebaran api, jadi bukan selalu menjadi penyebab awal kebakaran. Nah, kalau kita bertanya-tanya, mengapa karhutla sulit dikendalikan? Ini bisa berkembang menjadi besar karena beberapa faktor, yaitu cuaca panas, lahan kering, angin, bahan bakar yang banyak. Ini sama dengan resiko kebakaran yang menjadi meningkat. Pada lahan gambut misalnya, penanganan menjadi lebih sulit karena api dapat membakar bahan organik di bawah permukaan tanah. Api juga dapat muncul kembali setelah dianggap padam apabila masih terdapat bagian-bagian yang dikatakan membara nih, sahabat budaya ya. Ada beberapa dampak juga terhadap lingkungan, hutan dan vegetasi menjadi rusak, kemudian habitat satwa liar menjadi hilang, kemudian keanekaragaman hayati berkurang, tanah mengalami kerusakan, kualitas udara menurun, dan emisi gas rumah kaca meningkat. Bagaimana dampaknya untuk kesehatan sendiri, sahabat budaya? Asap karhutla ini bisa menyebabkan batuk, iritasi mata, sesak atau gangguan pernapasan, di mana gangguan aktivitas sehari-hari dan memburuknya kondisi kesehatan masyarakat yang rentan terhadap polusi udara. Sementara di masyarakat, aktivitas sekolah dapat terganggu dan transportasi dapat terganggu akibat jarak pandang yang rendah, dan masyarakat bisa kehilangan mata pencaharian, kegiatan ekonomi terganggu, dan juga biaya penanganan dan pemulihan menjadi besar. Apa yang harus dilakukan untuk menangani ya, sehingga karhutla ini bisa teratasi dan bisa dideteksi secara dini, sahabat budaya. Silakan, mungkin ada sahabat budaya yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan untuk topik kita di kesempatan pagi hari ini ya, sahabat budaya. Kita masih berbicara soal karhutla ya. Oke, dan di sini kayaknya sudah ada yang bergabung ya. Dari pihak masyarakat dikatakan bahwa karhutla memang sangat merugikan masyarakat, di mana asapnya mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Menurut saya, pencegahan memang harus lebih diutamakan daripada menunggu kebakaran terjadi. Oke, terima kasih. Kemudian ini dari Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Seperti yang dikatakan Pak Rudi, pembukaan lahan sebaiknya dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menggunakan api sembarangan. Mereka berharap ada edukasi dan bantuan kepada petani agar dapat mengelola lahan tanpa menyebabkan kebakaran. Oh ya, Pak Rudi kayaknya mewakili para petani ya. Oke.
Ada Dinda, selamat pagi Dinda. Ini kayaknya mewakili pelajar ya. Karhutlah memang bukan hanya masalah pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua atau kita bersama. Generasi muda memang harus ikut menjaga lingkungan dan menyebarkan kesadaran tentang bahaya membakar hutan dan juga lahan ya. Ada Pak Denny, selamat pagi Pak Denny. Kalau Pak Denny sendiri, iya, memberikan masukan, karhutla memang perlu menjadi perhatian dalam pendidikan lingkungan. Siswa harus memahami penyebab, dampak, serta cara mencegah kebakaran sejak dini. Dan memang mewakili para guru, ini juga harus menjadi bahan perhatian mereka gitu ya. Karena ini juga tercantum dalam pendidikan lingkungan ya. Bagaimana bisa menjaga lingkungan dan sekitarnya dengan memahami penyebab, dampak, dan juga cara pencegahan kebakaran sejak dini. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di sini. Ada yang sudah mewakili guru, Pak Denny juga. Ada juga yang mewakili siswa pelajar ya. Dan dari petani dan juga masyarakat. Yang lain juga ditunggu ya untuk sahabat budaya. Yang ingin bergabung, kita masih ngobrolin tentang karhutla ya. Bagaimana karhutla ini sangat merugikan masyarakat. Asapnya mengganggu kesehatan, aktivitas sehari-hari, dan juga banyak hal yang terganggu akibat karhutla ini sendiri ya. Bagaimana cara penanganannya dan pencegahannya? Karena kata orang kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Oke, selamat pagi Pak Robert Matkusa. Selamat pagi Heni, Kak Heni, tetap semangat siarannya, makasih. Untuk Musami Sendok ada Jelita Rompas juga, Pak Andi Wijaya ya. Pagi semuanya dan semua yang masih terus tiarin turun di sini di FM 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga yang sementara mendengarkan dan menonton saya di live TikToknya Pro 4. Ini akan kembali selepas yang berikut ini untuk sahabat budaya.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, dan Sobat Wiltora masih di Apa Kata Mereka dan masih membahas tentang cegah karhutla, jaga hutan, lindungi kehidupan. Jadi ada beberapa juga yang sudah memberikan tanggapan mereka di Apa Kata Mereka untuk pagi hari ini. Dan yang pasti Sahabat Budaya, silakan yang mau bagi kode di sini ya untuk bergabung memberikan tanggapan ya. Ini tunggu di SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Prompat Manado. Bicara soal penanganan karhutla itu sendiri ya, di mana kebakaran harus diketahui sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi lebih besar. Dan beberapa upaya memang bisa dilakukan, diantaranya memantau titik panas, melakukan patroli di kawasan rawan, dan juga menggunakan citra satelit dan teknologi pemantauan. Juga mendorong masyarakat segera melaporkan kebakaran ya. Kemudian setelah kebakaran ditemukan, dilakukan upaya pemadaman sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, di mana pemadaman dapat dilakukan dengan cara pemadaman dari darat, bisa juga menggunakan sumber air di sekitar lokasi, pembuatan sekat bakar untuk menghambat penyebaran api, pemadaman udara apabila kondisi dan kebutuhan penanganan memungkinkan. Dan kalau misalnya asap atau api mengancam permukiman, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menjauhkan masyarakat dari lokasi berbahaya, menyiapkan tempat evakuasi jika diperlukan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, dan menggunakan perlindungan pernapasan yang sesuai ketika berada di area terdampak asap. Dan tentunya Sahabat Budaya, setelah kebakaran berhasil dikendalikan, memang perlu dilakukan pemulihan lingkungan, antara lain rehabilitasi kawasan yang rusak, kemudian pemulihan lahan gambut dan penanaman kembali vegetasi. Next, pemantauan area bekas kebakaran supaya api tidak muncul kembali, di mana evaluasi penyebab dan juga penanganan kebakaran. Pencegahan merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi resiko karhutla. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api di kawasan hutan dan lahan, dan juga melakukan pengawasan pada kawasan rawan kebakaran. Bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan patroli dan deteksi dini, menjaga kelembapan lahan gambut, dan segera melaporkan kalau misalnya melihat kebakaran dan sumber api tentunya ya. Nah, yang pasti di sini Sahabat Budaya, bisa diambil kesimpulan karhutla ini merupakan bencana lingkungan yang dapat terjadi ketika kondisi cuaca kering bertemu dengan sumber api dan bahan yang mudah terbakar. Jadi wilayah dengan hutan, vegetasi kering, perkebunan, dan terutama lahan gambut ini memiliki resiko yang perlu diwaspadai. Nah, tentunya penyebab karhutla dapat berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Tetapi banyak kejadian, Sahabat Budaya, berkaitan dengan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan kelalaian. Jadi penanganan karhutla ini memang harus dilakukan melalui pencegahan, deteksi dini, pemadaman cepat, perlindungan masyarakat, serta pemulihan lingkungan. Nah, yang pasti kerjasama antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengurangi resiko karhutla ya. Oke, mudah-mudahan Sahabat Budaya, beberapa informasi yang sudah hadir di pagi hari ini seputar karhutla ya, bisa memberikan satu masukan dan juga wawasan untuk Sahabat Budaya agar kita lebih berhati-hati lagi ya, apalagi kalau ini berkaitan dengan kehidupan banyak orang ya Sahabat Budaya. Dan yang pasti untuk kebaikan kita bersama, mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan sahabat Budaya, saat ini sudah 20 menit melintas dari jam 9 pagi. Kita lanjut lagi tentunya di Nusantara Pagi. Beberapa informasi akan Heni hadirkan, diantaranya yang dikutip dari rri.co.id. Nasi tumpeng kerap hadir dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Di mana hidangan berbentuk kerucut ini tidak hanya menjadi sajian istimewa, tetapi juga memiliki sejarah dan filosofi dalam kehidupan masyarakat. Nasi tumpeng dibuat berbentuk mengerucut seperti gunung dan dikelilingi berbagai lauk, di mana sajian tersebut umumnya ditempatkan di atas tampa dan dilengkapi oleh sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, serta pelengkap lainnya. Dalam tradisi Jawa, tumpeng dikenal dalam berbagai acara keselamatan dan juga ungkapan syukur, di mana makna tumpeng kemudian berkembang mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat. Bentuk kerucut tumpeng memiliki filosofi Gunung Suci sebagai simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa. Bentuk tersebut juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam perkembangannya, tumpeng digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat Muslim di Jawa, di mana dari Nahdlatul Ulama, tumpeng kemudian memaknai atau dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumpeng juga hadir dalam berbagai perayaan seperti kelahiran, pernikahan, syukuran, dan kegiatan masyarakat. Tradisi tersebut membuat tumpeng tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Saat perayaan 17 Agustus, tumpeng kerap disajikan dalam kegiatan syukuran dan makan bersama. Kemerdekaan menjadi momentum untuk mensyukuri kebebasan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Selain bentuknya, warna nasi dan lauk yang mengelilingi tumpeng juga memiliki simbol dalam tradisi masyarakat. Dan nasi kuning sering dimaknai sebagai lambang kemakmuran, kemuliaan, dan kebahagiaan. Dalam perayaan kemerdekaan, masyarakat dapat membuat tumpeng dengan berbagai kreasi, termasuk dekorasi bertema merah putih. Dan meski penyajiannya semakin modern, tumpeng tetap membawa pesan syukur, kebersamaan, harapan, dan penghargaan terhadap kehidupan.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

selanjutnya ada Lomba Panjat Pinang. Lomba Panjat Pinang ini terbuka untuk umum dan akan dilaksanakan di halaman upacara kantor bupati pada tanggal 17 Agustus setelah upacara. Selain Panjat Pinang, panitia juga menyiapkan Lomba Tarik Tambang yang melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD, instansi vertikal BUMN dan BUMD. Perlombaan tersebut dirancang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menambah semarak suasana perayaan kemerdekaan. Dikatakan semua terlibat untuk tarik tambang yang akan dilakukan setelah upacara penaikan bendera. Berbagai perlombaan sengaja dijadwalkan setelah upacara agar suasana di halaman kantor bupati tetap hidup dan menjadi ruang interaksi masyarakat hingga menjelang upacara penurunan bendera pada sore hari. Nah, tentunya dengan rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peringatan HUT RI tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup si aku eh. Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tu kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sahabat Bliat Rangsa, tinggal lagu bagus yang sehadir dari Cita Waloni dengan Jang Ganggu ya. Kopri, cari yang lain sudah ya, jangan jadi pengganggu. 45 menit dari jam 9 pagi ya. Dan yang pasti sahabat budaya, yang mau request ntar ya di jam 12 dan di jam 4 sore serta di jam 9 malam. Karena ini bukan acara request ya. Oke, dan yang pasti masih beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya yang dipakai bersama dengan sahabat budaya sampai di jam 10 teng nanti. Dan dikutip dari rri.co.id, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan Festival Golokoe 2026 menjadi ruang perjumpaan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival tersebut dinilai turut mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Widianti ya, pada Selasa kemarin, Golokoe menghadirkan jawabannya melalui sebuah perayaan yang mempertemukan iman, tradisi, dan kehidupan masyarakat Manggarai dalam ruang yang terbuka bagi siapa saja. Saat membuka Festival Golokoe di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Widianti mengingat kembali pertanyaan yang disampaikan Keuskupan Ruteng 5 tahun kemarin. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana Labuan Bajo dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi akar kehidupan masyarakat. Menurutnya kekuatan Festival Golokoe terletak pada kemampuannya menghadirkan Labuan Bajo secara lebih utuh kepada wisatawan. Pada saat yang sama masyarakat tetap ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Di mana dikatakan wisatawan hadir untuk experience Labuan Bajo secara lebih utuh, sementara masyarakat tetap menjadi pelaku utama yang menentukan bagaimana identitasnya diperkenalkan kepada dunia. Dan yang pasti sahabat budaya, Widianti juga mengatakan pengakuan Festival Golokoe sebagai salah satu ajang unggulan nasional berjalan seiring dengan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Pada penyelenggaraan 2025, Festival Golokoe menarik lebih dari 45 ribu wisatawan. Kegiatan tersebut juga melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, dan 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar rupiah. Dikatakan inilah pariwisata berkualitas ketika pengalaman wisatawan tumbuh bersama manfaat ekonomi dan berkelanjutan kehidupan lokal. Yang pasti sahabat budaya, Widianti mengapresiasi Keuskupan Ruteng, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Festival Golokoe. Ia berharap festival tersebut terus menjadi bagian dari perjalanan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Oke, dan sahabat budaya, masih ada satu informasi lagi akan hadir sebelum nanti ini akhiri rompe kebersamaan di Nyur Melambai Pagi, khusus di Nusantara Pagi.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Oke, dan sahabat budaya, dalam budaya Jambi, penyambutan tamu tidak hanya dilakukan melalui gerakan tari dan musik tradisional. Berbagai perlengkapan digunakan dalam prosesi untuk memiliki makna tersendiri. Salah satunya adalah kapur siri yang lekat dengan tradisi penyambutan dalam budaya Melayu Jambi. Nah, tentunya sahabat budaya, kapur siri merupakan bagian dari perlengkapan siri yang sejak dulu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Siri, pinang, kapur, gambir, dan tembakau secara tradisional disusun dalam satu wadah sebagai bagian dari budaya menjamu dan menghormati tamu. Nah, dalam tari Selamat Datang Jambi, perlengkapan siri dapat menjadi simbol keramahan dan penghormatan masyarakat kepada orang yang datang. Penyambutan melalui tarian menggambarkan kegembiraan dan masyarakat ketika menerima kehadiran tamu. Makna tersebut tidak hanya terlihat dari gerakan para petani, tetapi para penari, tetapi juga dari properti yang dibawa dalam prosesi. Kapur siri dan perlengkapan siri menjadi pengingat bahwa menerima tamu merupakan bagian penting dari tata krama masyarakat Melayu. Tradisi menyuguhkan siri juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat Jambi pada masa lalu. Dan siri dapat hadir dalam berbagai kegiatan adat, pertemuan, hingga acara penyambutan. Karena itu keberadaannya tidak sekedar sebagai pelengkap, tetapi memiliki nilai simbolis sebagai bentuk penghormatan dan keterbukaan kepada orang lain. Kini sahabat budaya, tradisi tersebut terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan seni dan kegiatan budaya. Tari Selamat Datang Jambi menjadi salah satu media untuk memperkenalkan nilai keramahan masyarakat Jambi kepada generasi muda maupun masyarakat dari luar daerah. Dan yang pasti sahabat budaya, informasi ini mengakhiri terampil kebersamaan untuk Nyur Malam Baik Pagi di edisi hari ini. Di Rabu tentunya, lembaran yang ke-12 di bulan Agustus 2026. Selepas ini ada Bung Steny akan melanjutkan untuk Nyur Malam Baik Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprah.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Baik, pendengar, demikian lagu-lagu hiburan menemani Anda di teras UMKM Sobat Daya sampai pukul 12 nanti ya, Sobat Daya. Oke, dan selamat siang buat Sobat Daya yang saat ini masih menikmati suasana kerja di instansi pemerintah ya, di lembaga pemerintahan maupun yang beraktivitas di instansi swasta ya. Semoga saja siang hari ini segala tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oke, dan saudaya, ngomong-ngomong siang hari ini saudaya, apakah menu yang akan dinikmati saudaya? Mungkin Anda kepikiran ya untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Nah, mungkin di tempat tinggal Anda ini ada satu tempat food court ya, atau rumah makan yang baru ya, yang lagi viral. Nah, tidak ada salahnya kalau Anda mencoba ya sebenarnya untuk merasakan menu yang lagi viral itu sebenarnya ya. Soalnya kalau orang Manado kan, kalau soal tempat makan yang baru itu pasti seru ya, diserbu oleh para kuliners ya. Oke, dan semoga saja siang hari ini menu menyenangkan, siang hari ini bisa Anda nikmati sambil menunggu ya makanan yang dipesan barangkali. Oke, tetap di RRI Pro 4, jangan kemana-mana ya. Masih saya temani Anda dengan lagu-lagu enak, menemani Anda di teras UMKM.

Baik, mendengar demikian lagu bagus dari Iwan Fals dengan Guru Omar Bakri ya. Ini lagu yang syarat dengan kritik sosial ya, saudara ya. Nah, jadi kalau kehidupan zaman dulu seorang guru itu seperti lagu ini sebenarnya. Tapi sekarang apakah sudah ada perubahan ya, ada perbaikan ya? Kayaknya sudah ada ya, sahabat daya. Kalau guru sekarang kan ada dapat apa namanya ya, sertifikasi ya. Nah, kalau guru honorer kemudian bisa naik jadi guru tetap ya, jadi PNS atau ASN. Nah, tapi kalau dulu seperti lagu ini. Oke, selamat siang buat para guru-guru di Indonesia ya.

Ya, karena tanpa ada guru ya kita tidak akan menjadi seorang yang bisa menjadi presiden, bisa menjadi apa saja, tentunya itu semuanya hasil dari didikan seorang guru. Ada lagu apa, kita jadi pintar

0: Mbak Guru, Mbak Pelita ya, penerang dalam gelap gulita. Nah itu dia. Jadi kita jangan sampai ya saudara budaya, meskipun kita punya apalah ya, kita jangan menganggap guru itu adalah pekerjaan yang hina ya. Tidak, itu pekerjaan yang paling mulia, menjadi seorang guru meskipun gajinya kecil ya. Mungkin Anda baru memulai ya menjadi seorang guru yang masih baru dimulai ya, dari awal ya saudara. Memang tidak ada langsung jadi guru tetap, semuanya pasti ada guru honorer ya. Oke. Dan saudara, kita masih di teras UMKM ya, by the way sahabat budaya, untuk Anda mungkin ya yang mungkin ingin membuka usaha ya, usaha UMKM ya sahabat budaya. Ini kalau kita membahas UMKM ini sahabat budaya, ada beberapa bagian-bagian dari UMKM tersebut ya. Dan salah satunya adalah digitalisasi. UMKM makin digital ya, dengan adanya QRIS yang menjadi senjata dagang baru. Ya, sebenarnya digitalisasi menjadi sebuah atau salah satu fokus utama bagi UMKM ya, saudara. 2026 di mana pemerintah menyebut sekitar ada 25 juta UMKM ini telah menjadi telah terintegrasi dalam ekosistem digital. Sementara transaksi QRIS ini terus tumbuh kuat. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua ada kredit usaha rakyat 2026 yang menjadi peluang modal untuk UMKM bisa naik kelas. Nah, akses pembiayaan tetap menjadi sebuah isu penting, di mana pemerintah telah menargetkan platform ya, platform KUR 2026 hingga 295 triliun rupiah dengan bunga 6% per tahun. Dan hingga 28 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur. Nah, kemudian ada UMKM ya, samudaya lokal sulut, dari mulai dari pasar Manado ke pasar nasional. Sebabnya produk khas Sulawesi Utara seperti makanan, olahan, kopi, rempah, kerajinan, dan produk kreatif memiliki peluang dikembangkan melalui marketplace dan media sosial. Adapun tantangannya adalah kualitas produk, kemasan, kontinuitas ya, kontinuitas produksi, kemudian kemampuan memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Sebenarnya UMKM persaingannya semakin ketat ya, karena UMKM itu tidak cukup hanya memiliki produk bagus saja, tapi juga perlu membangun identitas merek, kemasan, pelayanan, foto produk, dan pemasaran digital agar mampu bersaing. Kemudian UMKM 2026 harus melek AI. Sebenarnya kecerdasan buatan ya mulai bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk membuat ide konten, desain promosi, caption, riset pasar, pelayanan pelanggan, hingga membantu menyusun strategi pemasaran. Dan ini bisa menjadi tema menarik. Apakah artificial intelligence ini akan menjadi asisten baru bagi para pelaku UMKM? Nah, itu kan. Kemudian QRIS antar negara adalah peluang UMKM menjangkau wisatawan asing. Saudara, bangsa Indonesia terus memperluas konektivitas QRIS antar negara. Nah, pada tahun 2026, Perluasan pembayaran digital lintas negara menjadi bagian dari agenda digitalisasi sistem pembayaran. Dan yang terakhir, UMKM ke ekspor yang menjadi mimpi yang bisa dimulai dari rumah. Sahabat Budaya Bank Indonesia pada Juni 2026 meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM yang mencakup peningkatan kapasitas, pendampingan inovasi produk, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar ekspor. Nah, demikian teras UMKM kita siang hari ini ya. Semoga saja ini bisa bermanfaat untuk Anda para pelaku UMKM. Tetap semangat, jangan kemana-mana. Saya Stanley masih terus menemani Anda di New Normal Lambai Siang.
1: Kamu tuh,
2: hey, Ibu.
1: Bastuk jualan, Kang.
2: Iya, Bu. Semua si bikin lebih. Akhir-akhir ini rupa rame orderan.
1: Iya, Kang. Rupa so lebih rame Om Utu pe rumah makan. Boleh itu saya tahu di perasia.
2: Om Utu katu cuma ada ikut pelatihan digital marketing.
1: Oh, begitu, Dang.
2: Iya, no. Dari pemerintah, Dang. Om Utu so tahu pakai itu aplikasi. Jadi, soalnya nak cuma bajual di warung, Om Utu leh buka orderan online. Kalau itu semulai rame. Dari pelanggan seboleh pesan lewat aplikasi, malahan ada yang sampai di luar kota, leh.
1: Oh, mantap kok, Mang Umutu. Jadi yang ada usaha UMKM sebenarnya perlu mengikuti program pemerintah, Kang, for UMKM, ada DP manfaat.
2: Tentu, ada ikuti DP program-program berupa akses permodalan, pelatihan, dan tu bimbingan usaha boleh bikin orang pelaku UMKM lebih siap bersaing dan berkembang.
1: Betul, dan orang harusnya beli tu produk UMKM, Kang, supaya boleh mau bantu terompe teman-teman yang mbak usaha boleh tumbuh lebih kuat, Dang.
2: Iya.
3: Karena dengan UMKM yang kuat, Indonesia makin hebat.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole, Masirega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Terima kasih.
1: Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telpon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sobat Budaya, selamat siang Jo. Apa kabar Jo? Tidak pakai pakai Jo. Ya kan, bahasa Manado itu tidak semuanya diakhiri dengan kata Jo, ya. Iya, jadi yang mau belajar bahasa Manado, ya, jadi pemakaian kata-kata tambahan itu tidak selalu diakhiri dengan Jo, ya. Bisa ne, ya. Oke, karena ini acara lagu-lagu Pomanado, jadi sahabat budaya yang mungkin setelah sekian lama bergabung di acara Torang Ding Torang, jadi sadiki mengerti apa itu kata yo, apa itu dang, ya. Nah, itu kata-kata tambahan, ya. Yo dang, yo to, Iono, nah, jadi begitu ya. Oke, dan dorong baku dapat ulang sama budaya di siang hari ini lewat acara Torang Deng Torang. Tentunya ada di Prom 4 RRI Manado. Iya, torang lanjut saudaya di acara request siang hari ini di Torang Deng Torang. Jadi yang mau bergabung di acara ini saudaya boleh lewat WhatsApp 0853424-00928, boleh juga lewat live TikTok Prompat siang hari ini, ya. Dan siang hari ini kita cuma mau tanya, kalau siang hari ini Nguni suka makan apa, ya. Dari sekian menu yang mungkin ada, saudaya kira-kira menu yang paling Nguni suka apa, ya saudaya? Kalau siang-siang begini selalu ada itu menu selalu ada di meja makan saudaya. Nah, saudaya silakan ditunggu di 0853424-00928 dan juga di nomor di live TikTok Prompat. Jangan lupa di follow, ya, akunnya Prompat, biar acara Torang Deng Torang ini makin banyak digandrungi, makin banyak disukai oleh para pemirsa live TikTok Prompat di siang hari ini. Jangan lupa di tap-tap layarnya sahabat budaya, karena semakin banyak Anda melike-nya akan semakin banyak jumlah pendengar Prompat lewat TikTok, ya, siang hari ini. Dan sama budaya, silakan yang mau request lagu boleh mau request apa, asal jangan lagu lain, ya. Jadi kita bermain siang hari ini di lagu-lagu pop Manado sama budaya, ya. Yang ingin bergabung lewat TikTok silakan, ya, di komentarnya jangan lupa dikomentari siang ini menu yang selalu ada itu apa. Kalau makan siang selalu itu menu ada apa kira-kira saudaya, kita mau tunggu ini menimpa jawaban. Kenapa kesealasan kemari kenapa dan itu mesti ada, ya. Contoh misalnya kuah asam, nah itu selalu mesti ada karena itu menu favorit. Kayaknya siang hari kalau tidak ada kuah asam, apalagi musim panas begini, dapat rasanya ndak afdol, ya. Mesti ada Brenemon. Kita pernah makan di satu tampa, sahabat budaya, apakah sama makanan Minahasa itu, dia pe terakhir disuguhi dengan satu mangkuk sup kacang merah alias sup Brenebon, ya. Nah, jadi kita jadi terbiasa saudara, kalau kita makan di situ pasti kita rasa ada yang kurang, seandainya kita nyandak lia itu DP mangkuk itu nyak ada kuah Brenebon, ya. Meskipun DP Brenebon di situ boleh menghitung ding jare, cuma DP kuah paling banyak, markomang dijamin enak saudara. Apakah orang dah pakai apa kita nintau, pokoknya sadap DP kuah Brenebon. Nah saudara, jadi silakan yang ingin bergabung
di WhatsApp 0853424009028 dan juga di live TikTok Pro4. Yang belum follow silakan di follow dulu Sahabat Budaya, biar saya bisa mengirimkan lagu-lagu dan informasi-informasi tentang budaya Nusantara ya, yang ada di Indonesia. Oke, ini sudah ada Jun Rembet, Rembet 6. Opa Jun ya, Opa Jun di Nabire, apa kabar ini Opa Jun ya? Opa Jun sudah bergabung ya di live TikTok Pro4. Selamat siang Opa Jun, semoga ada baik kabar. Salam buat semuanya di Nabire ya. Opa Jun, kalau Opa Jun kira-kira menu siang hari ini apa gitu yang selalu ada di meja makan ya. Silakan Pak Jun ya, Opa Jun bisa kasih jawaban komentarnya ya. Menu yang selalu ada di meja makan itu apa? Apakah itu bisa ikan, bisa sayuran ya, bisa penganan-penganan lainnya ya Sobat Daya. Oke. Jadi enak kalau siang-siang begini turang makan apa kan? DP menu yang selalu ada. Tunggu ya. Ah, ini dia. Kabar Sahabat Budaya. Ah, ini dia. Oke, sambil terang tunggu, terang mau gas dulu dengan ikan, ikan apa ini? Daging garo. Hai, terang makan dulu ikan daging garo ya, Sahabat Budaya. Oke, jangan kemana-mana Sahabat Budaya. Mendengar terus di Torang Deng Torang, masih di.

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke kesini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Mei Skeliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Oke, baik sobat Blayan, itu dia satu lagu yang sudah kita dengarkan ya sobat budaya, dengan judul Antara Cinta dan Asang Kinoy. Bukan, asam urat sobat budaya ya. Jadi bagaimana sobat budaya yang lagi sedang dapat asang kinoy atau asam urat, makanya sobat budaya, lagi-lagi Dr. Lambert pernah bilang agar penyakit itu tidak mudah kambuh, kita harus menghindari yang namanya makanan pemicu. Kalau kita sudah tahu kalau kita tidak boleh makan kangkung, kenapa kita harus makan kangkung? Nanti asam uratnya kambuh gitu loh. Nah, jadi makanan pemicu harus kita hindari. Ya, wes. Jadi kalau Anda tidak suka nyut-nyutan, jangan dimakan. Gitu kata Dokter Lambert bilang ya. Betul itu, Cok?

Ya. Oke, apakah sudah ada yang bergabung di sini, saudara-saudara? Iya, ternyata sudah ada ini ya. Selamat siang dari Jun Rembet 6, menu khas Papua. Ya, coba dijelaskan, saya ingin tahu menu khas Papua itu apa. Apakah itu papeda atau apa begitu ya. Jun, oke. Terus ada dari Nova Lintongan, @85. Selamat siang Bung Stanley, minta lagu Kota Manado yang kucintai. Mau kirim buat fans perempat yang badengar, makasih. Ya, terima kasih Bu Nova ya. Lagunya ditunggu, monggo ya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi Kang? Yulita Rompas. Selamat siang Kang Stanley. Request lagu Stuk ini apa ini? Stuk Kuah Asam, kirim buat Kak Heni, salam persaudaraan Kak Mariani, Marco di Bunaken. Oke, boleh-boleh Kuah Asam ya. Iya. Oke. Ada lagi, silakan ya, masih ditunggu, jangan lupa di-follow ya Sabab Daya akun TikTok Prompat. Yang belum follow silakan di-follow, kemudian lupa di kolom komentar ya saudara ya, tanggapin tentang topik yang kita bahas yang ini saudara ya. Ya mungkin siang ini Sobat Budaya, menu yang Anda bilang itu tidak ada. Ada rasa seperti ada yang kurang ya saudara ya. Seperti kehilangan nyawa. Ya, saudara saya di rumah, saya tidak neko-neko kalau bilang ke istri, saya bilang saya tidak memerlukan ikan. Saya cukup sayur saja ya. Saya sudah suka sekali. Jadi makan sayur saja, tidak perlu ada ikan. Mau dia sayur ubi ke ya, dia mau daun gedi, pokoknya dia berbunyi sayuran ya. Makanya di rumah saya tanam daun kelor di depan rumah saya ya. Ya, jadi tidak ada alasan kalau bilang tidak ada sayur, itu tinggal dipetik saja itu. Di depan rumah saya sudah tanam pohon kelor ya. Itu daun kelor itu sudah buat obat mujarab bagi penderita asam urat, asam kinoi, darah tinggi, darah rendah ya. Itu minum DP kuah Sabab Daya ya. Oke, ada. Oke dokter, iya. Ini gratis loh, tidak dipungut biaya. Saran saya ya. Oke, semangat siang. Oke, semangat siang Ibu Nova. Oke, dan kuasa sudah ada ini? Already? Oke, ready. Iya. Baik, Sobat Budaya yang lagi menyimak Prompat lewat dan menyaksikan lewat live TikTok siang hari ini, terima kasih buat Anda ya sudah menyempatkan diri untuk mampir di channel Prompat lewat TikTok siang hari ini. Mohon maaf kalau penampakan saya kurang menyenangkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, begitulah ya, jangan dihina ya saudara, itulah diriku. Dan Sobat Budaya, kita break dulu. Sobat Budaya, kita makan dengan kuah asam dulu. Ini penampilan dari Gunawan dan Yudi dengan lagunya Kuah Asam.

Ya, dan baik, terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Perempat baik di 88,6 FM, juga yang mendengarkan lewat streaming di aplikasi kami di aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda download aplikasinya di Play Store dan juga lewat App Store juga boleh, sahabat budaya, tergantung apakah pakai Android atau menggunakan handphone merek iPhone ya, saudara. Oke, dan suasana siang hari ini terasa panas ya, saudara. Mudah-mudahan dengan kehadiran lagu-lagu Pak Manado yang kami hadirkan siang hari ini bisa menambah kesejukan ya di tengah ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut, saudara, membacakan yang sudah gabung lewat WhatsApp. Ini ada biasa RINA, namanya Rina di Banjar ya. Selamat siang Kak Stanley. Selamat siang juga. Ini Rina di Banjar. Ya Kak Stanley, kalau saya di rumah saya itu kudu harus ada yang namanya ikan goreng dan sambal roa. Kayaknya kalau tidak ada sambal roa rasanya belum makan begitu. Oh, waduh. Duh, ini memang pasangan yang susah dipisahkan ya Rina ya. Ikan goreng ketemu sambal roa, nasinya langsung nambah dua kali. Bukankah begitu? Oke, terima kasih buat Rina ya. Lanjut, ada Yanto di Tondano Kamja ya. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang juga untuk Yanto. Kalau saya Kak Stan itu yang selalu ada itu tinutuan Kak Sten, apalagi kalau ditambah sambal roa dan ikan asin. Wah, boleh juga ya. Memang tinutuan itu tidak membosankan sih sahabat budaya. Iya, tapi memang tinutuan itu pasnya makannya itu enaknya di pagi dan di sore hari. Kalau tengah malam saya tidak menganjurkan itu, saudara. Takutnya Anda bisa bolak-balik ke pos. Kantor pos. Ya, ini namanya sarapan khas Sulawesi Utara, tinutuan ya. Oke, terima kasih untuk Yanto ya, sudah ngirim WhatsApp ya ke Perempat. Lanjut ada Siska di Winangun. Selamat siang Kak Stanley. Kalau saya wajib itu ada telur dadar. Itu murah tapi selalu bikin selera makan. Boleh, betul. Telur dadar itu memang selalu ada, sahabat budaya. Memang kita sediakan satu baki telur di rumah. Itu untuk jaga-jaga kalau tidak ada menu ikan seperti ikan laut ya, atau ikan apa, ikan black atau apa. Pasti ya, anak-anak suka makan telur mata sapi atau telur ceplok gitu kan. Oke, ya terima kasih Siska. Lanjut ada Andi di Tomohon. Selamat siang Kak Stanley. Kalau di rumah harus ada sayuran, tidak harus mahal, yang penting ada sayur. Ya, setuju banget Andi. Seperti yang saya bilang tadi, rasa tidak ada selera makan saya kalau tidak ada sayuran yang hijau-hijau. Ya, kalau tidak ada yang hijau-hijau, yang putih-putih juga boleh. Seperti sayur kol, itu kan, saya suka itu. Oke, dan terima kasih untuk Andi. Lanjut ada Maya di Minasa Selatan. Minasa Selatan di mana ya? Amurang, Tumpaan, Tareran? Andi lengkapi ya Maya ya. Selamat siang untuk Kak Stanley. Kalau masakan kita pemama itu, apapun menunya, kalau mama saya pasti yang masak pasti enak. Nah iyalah, saya juga ingat mama saya itu kalau bikin sayur, saya suka yang namanya sayur poki-poki dicampur poki-poki pakai wico ya, atau ebi ya, itu ebi nama orang ya. Ebi itu semacam udang halus, udang kecil. Nah, itu sayurannya ditumis pakai itu, saudara ya. Aromanya itu bikin makan saya bertambah sampai 4 kali. Tapi saran ini saya sudah tidak pernah menemukan sayuran itu, saudara ya. Apakah mungkin di tempat Anda ada? Ya.
Oke, saya tunggu. Lanjut dari Ronald di mana nih? Pumoro. Ya. Kastani, kalau cakalang fufu deng dabu-dabu itu merupakan makanan wajib yang harus selalu ada. Ya, saudara, ada orang dia selalu ada itu yang namanya ikan fufu ya, ikan cakalang ya yang diasap di itu ya. Itu ada, harus di meja makan ada ya, mau dia mau makan, dia mau bikin saus, dia mau bikin santang, nah itu selalu ada cakalang fufu ya dan dabu-dabu. Oke, cakalang fufu aromanya saja sudah bikin orang lapar ya. Oke, baik. Terima kasih buat Ronald, dan yang mau gabung lewat TikTok juga silakan, masih ditunggu ini. Aduh, kenapa ini something wrong loading ini. Oke, mungkin ditutup dulu. Baik, sambil kita dengarkan dulu sahabat budaya lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana ya, tetap mendengar terus di RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so binyo-binyo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang.
4: Dia mau mana?
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Hai wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini so nyandak dang.
7: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
6: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
7: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang?
6: Oh, rindu kampung halaman dang ngana ini. No, napa dang ngana dengar jo ini?
7: Lamir, di mana itu?
6: Hai, ini di Pro Ampa, no?
7: Pro Ampa?
8: 88,6 FM.

Sahabat budaya, sejarah awal kata Manado berasal dari kata Wanua Wenang. Telah ada sekitar abad ke-13, dinamai oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut ketika menjabat sebagai kepala Walak Ares. Versi lain mengatakan kota Manado merupakan pengembangan sebuah negeri bernama Pogidon, diperkirakan sudah dikenal pada abad ke-16 dan banyak didatangi orang-orang dari luar negeri karena hasil buminya. Kemudian kata Manado mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri berasal dari daerah Minahasa, yaitu Manaro atau Manado yang berarti di jauh, seperti tercatat dalam dokumen sejarah waktu itu. Pada zaman Hindia Belanda, tepatnya tanggal 1 Juli 1919, Manado resmi dilengkapi dengan dewan dan dikepalai oleh wali kota. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan tahun 1951, Manado menjadi daerah bagian kota Manado dari Minahasa sesuai SK Gubernur Sulawesi di saat itu.

0: Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, sahabat Buaya masih bersama saya Stanley ya, dan sudah pukul 13 lebih 25 menit. Selamat siang buat sahabat budaya yang baru saja bergabung ya dengan RRI Pro 4 Manado. Ya, kita lanjut untuk acara request siang kita di Torang Deng Torang ya. Oke, dan ini sudah ada lagi yang masuk lewat TikTok, ada Mem Femi. Selamat siang, Bro. Ya, selamat siang juga Mem Femi. Lagu dulu dang pala. Oh, boleh. Lagu apa pala? Ini pala pelagu dang Le Bebe King Diri. Oh, Le Bebe King Diri. Maksud yang itu, yang apa? Garing ya si siapa? Konten kreator itu. Tambah Diego ya. Oh iya, tambah Terek Store DP judul ini Mam Fem. Nah, betul betul. Oke, boleh-boleh ya. Ditunggu nih Mam Fem DP lagu nanti kita putar. Oke. Oke, dan saya lanjut lagi lihat di layar TikTok studio ini. Ada siapa ini? Maya. Oh, bukan. Onal Devi sudah tadi. Fandi ya ini. Fandi di Manado. Fandi Manado ini. Manado di mana, Fan? Saya nasi panas plus sambal plus ikan asin. Sederhana tapi nikmat. Ya. Mantap itu, Fan. Ikan garam, ya. Kadang yang sederhana justru paling dirindukan, Fandi, ya. Cuman dengan sambal saja, terus ikan garam, sederhana tapi nikmat. Pak Sulis, kira kabare. Ya, oke, terima kasih Bandi. Dan lanjut ada Mama underscore Lia ya, ayam goreng. Oh, ayam goreng ya. Oke, ini timnya ayam goreng, di mana suaranya ya. Ini Mama Lia katanya ayam goreng ya, yang selalu ada di meja makan. Terus ada Ed anak underscore kos ya, Kak, mie instan penyelamat tanggal tua. Ya iyalah, anak kos pasti punya cerita sendiri ya kan dengan mie instan ini ya. Oke, terima kasih anak kos. Terus ada Ed Roa underscore pedas. Ya, jawabannya ya adalah sambal Roa, no debat. Waduh, ini komentarnya sudah penuh keyakinan belum nih ya, Roa? Terima kasih untuk Roa Pedas. Lanjut ada at dapur underscore ibu. Kalau masakan ibu tetap number one. Setuju. Ada rasa yang memang tidak bisa dibeli di mana-mana ya. Cuman ada di rumah. Siapa dulu ibunya ya. Oke, terima kasih. Terus ada at ikan bakar. Ya, ini ikan bakar plus dabu-dabu sama dengan mantap. Wow, kombinasi ini mulai mendominasi ya. Terima kasih untuk ikan bakarnya. Terus ada telur dadar. Ya, telur dadar plus nasi panas. Ya, saya bilang sederhana, murah tapi bikin nambah nasi. Ada lagi kopi underscore siang ya. Kopi underscore siang ini, saya yang penting habis makan itu kasten ada kopinya. Ya, ada yang bilang seperti itu, tapi janganlah. Kalau Anda makan, minumannya sebenarnya harus air putih, jangan kopi, ya. Tapi ya terserahlah, terserah lu. Tapi kalau mau cari sehat, minum air putih. Jangan habis makan minum kopi. Kopi itu cuma boleh dikonsumsi di saat pagi hari dan di siang hari, ya. Oke. Oke, baik, dan silakan saudara kalau masih ingin bergabung lewat TikTok, jangan lupa di kolom komentar ya. Saya tunggu kalau siang ini makanan favorit Anda yang selalu ada di meja makan apa itu ya.
sambal budaya. Bisa saja ada ikan, ayam, mie, telur, sambal, nasi ya. Ya, saya mau lihat mana yang paling banyak sambal budaya. Yang baru masuk jangan lupa tap-tap layar ya. Yang belum follow, follow dulu. Jangan pergi karena obrolan kita masih berlanjut sampai jam 4 sampai jam 14 kurang 5. Oke, apa makanan yang paling mengingatkan kalian pada rumah Anda ya? Yang sampai saat ini masih terbayang-bayang ya. Sambal budaya. Saya sudah bilang tadi mungkin Anda suka dengan menu makan menu yang dibuat mama ya. Karena mama sudah tidak ada, jadi menu itu sudah tidak ada lagi. Ya, memang kalau mau dibuat sih boleh, tapi rasanya mungkin beda ya, sambal budaya. Beda dong. Oke. Kalau pala, katanya dari Memfemi, kalau pala itu yang selalu ada itu ikan pepes dengan dabu-dabu tarasi. Boleh juga ya, ikan pepes, tapi ikan pepesnya itu yang bagaimana? Apakah ikan pepes cuman pakai bumbu rica, kunyit, apalagi tidak ada campuran lain ya? Coba Anda coba, sahabat budaya, saya punya resep ya, ikan pepes ala Tombatu ya. Kalau ikan pepes ala Tombatu itu pakai campuran adonannya itu pakai tepung ya. Jadi ketika bumbu itu diramu ya, sudah rica sudah ditumbuk, terus daun lemonnya juga, kemanginya sudah dicampur, maka ambil tepung terigu ya. Nah, terus dicampur dengan tepung terigu ya. Jangan terlalu banyak sih, biar tidak keras ya. Jadi aturlah biar dia masih kelihatan encer ya, jangan sampai terlalu banyak tepungnya. Nah, setelah dibuat adonan itu, taruh di ikannya juga, ikan halus ya, jangan ikan yang besar ya, ikan halus, atau kalau mungkin ikan besar dipotong-potong kecil-kecil ya, baru dicampur dengan adonan bumbu dan lain-lain, baru dibungkus pakai daun pisang ya. Nah, kalau sudah dibungkus daun pisang, jangan lupa di buajan itu, di belah goreng itu di pakai minyak kelapa ya, baru ditaruh daun tadi yang sudah ada ikannya di dalam bungkusan daun itu, baru ditutup, biarkan dia masak ya. Kalau sudah ada aroma-aromanya itu berarti ikan pepes tadi itu sudah masak. Nah, coba Anda rasakan, enak ya. Jangan lupa di adonan itu harus ditaruh bumbu yang banyak. Jadi bumbunya harus berani, jangan kurang bumbu. Oke, selamat mencoba. Ikan pepes ala Tombatu, ala Mitra. Ya, oke. Bungkus di daun pisang.

WhatsApp 0853-424-0928 dan juga di TikTok. Ya, kita mau break dulu, torang dengar dulu itu lagu yang di request Mam Femi. Apa tadi Mam Femi? Mam Femi pe lagu Tambah Terek. Ini Diego Garing dengan Tambah Terek.

0: Adik, buka akang kuat-kuat cek utuh.
1: Kenapa sama? Punya angin.
0: Mama kenapa susah-susah? Kena asap rokok. Ini om di sebelah nak baku mengerti, le.
1: Nggak enak kayak gitu om dengar.
0: Hit, sudah bubalik dah. Itu om yang nafsu. Nggak enak pada orang. Ini kan pasti kita seumum. Kalau cuma dia yang mau masalah, biar juga. Mereka itu orang semua yang mau terima DP efek. Aduh, capek deh.
1: Om suhaga, Pak Mama.
2: Manjo baku hargai. Karena fasilitas umum, orang semua punya.
3: Etole, Masih Rega Arut Orang di program 4. Suara Budaya, Kawan Muat.

Ya, dan pendengar demikian Cinta Ambon Manado ya. Sudah mengantar kita di pukul 13 lebih 52 menit. Dan masih dengan saya Stanley di perjalanan acara request siang kita di Torang Deng Torang. Dan yang masih ingin bergabung silakan. Ya, ini dari Mam Femi, katanya mau salam Palak Pe Mama yang lagi ada cari doi. Cimei, ni hao. Wasa cente-centehan aini dari Mam Femi. Dari Mem, apa ini? God bless you all. All God bless you. Taputar ini Mam Fem. Oke, ya. Mam Femi di Jailolo ya. Mudah-mudahan siang hari ini bisa dalam suasana yang penuh dengan keceriaan ya. Sukses dengan segala tugas dan pekerjaan akan usaha-usaha yang sedang dijalankan ya. Untuk siapa lagi ini? Nona Yulita Rompas. Ya, yang masih dapat monitor lewat RRI4 lewat TikTok, ya juga yang lain-lain yang ingin gabung silakan. Oke. Mana lagi? Oke, ya, yang masih ingin bergabung silakan sebelum saya closing ya, tinggal 7 menit lagi. Ya, kalau sudah tidak ada, baik sahabat budaya, kita akan segera akhiri ya. Pada akhirnya makanan itu bukan cuma soal rasa ya. Ada makanan yang mengingatkan kita kepada ibu kita, ayah kita, keluarga kita, kampung halaman kita, masa kecil kita, bahkan seseorang yang sudah tidak bersama dengan kita. Itulah sebabnya kenapa makanan yang sederhana di meja makan kadang punya cerita yang luar biasa. Ya, jadi selamat siang untuk semuanya, sahabat budaya, cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita, ya. Di acara request lagu-lagu pop Manado, terima kasih yang sudah bergabung ya di RRI Prompat Manado, baik yang bergabung lewat WhatsApp juga lewat TikTok ya. Oke, ya terima kasih untuk Nona Yulita Rompas, Mam Femi, semua-semuanya tadi, Riko Tanjung Patah Bengkulu ya. Yang sudah dengar Prompat baik di streaming lewat aplikasi RRI Digital maupun yang sudah mendengarkan lewat gelombang-gelombang FM 88,6 dan 1188 AM. Dan pendengar, sampai di sini dulu Stanley menemani Anda di Nyiur Melambai Siang. Di jam 14 kita akan bergabung dengan RRI Prompat Jakarta untuk siaran berjaringan, siaran budaya Nusantara ya. Dan saya pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayo tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Loh, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana, suaramu mana? Halo Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi gak suaranya di mana ini? Kok gak ada suaranya Banda Aceh yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah? Ah, sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Oh, tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
2: belum ini ya, belum di apa di
1: di-upgrade, di-upgrade. Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya.
3: Yeah.
1: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke deh. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ya.
2: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Benar gak sih?
3: Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya. Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu.
1: Kalau
3: misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik. Berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, lumayan dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya, benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya. Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu. Gitu. Jadi kami di Agam Inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration. Gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai Agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan Bang. Cuma pakai selempang.
2: Jawab besar ya, balik itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
3: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya. Iya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu, ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangannya, ya hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan. Gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya. Gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: iya,
2: slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh. Kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Ya.
3: Iya.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang? Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang, iya, khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu. Bener. Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470555 Mpo. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kok.
1: Iya, oke.
2: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay. Jelas ya, Mpo ya. Ya. Itu nomor begitu teleponnya, ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886 886 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112492. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Sudah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Bang Sakti Aprilian nih.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Ya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa ATM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: ATM, harga pada masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
11: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya? Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo?
10: Siap.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
13: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
13: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita

0: aja kadang-kadang
1: susah ya.
0: Wisata ini kadang nggak tahu gitu bang. Nah gimana ya, apa
1: gimana apa tantangannya gitu, apa tantangannya
0: apa tantangannya ya betul. Okay. Nah yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam ada Inong. Nah kenapa Inongnya nggak muncul? Nah dah begitu aja deh.
1: Iya.
0: Udah assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
2: Inongnya okay. Lagi nyuci baju.
1: Bang Sakti silakan untuk dua pertanyaan Banda Aceh dan juga Jakarta.
3: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
2: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih Bang?
3: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? 4 Banda Aceh itu ada 4 pilar ya. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLT di Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh gitu. Nah kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah, bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan gitu. Nah kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah bang ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLT di Apung itu juga kita cuma cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi HTM ya,
1: tidak berbayar
3: HTM,
1: gitu ya,
3: HTM-nya gitu. Nah jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
2: Baik Bang Sakti, demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
3: Iya,
2: HTM begitu.
1: Dikira Jakarta kagak murah apa?
2: Iya.
1: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh bang.
3: Oh iya. Benar-benar.
1: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
2: Oh,
1: iya. Ya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
3: Iya.
2: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
1: Iya. Gitu ya, kecuali wisata-wisata komersil ya bang ya.
3: Benar.
1: Oke, kita lanjut bang.
2: Iya. Okay. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih bang, sebagai duta wisata Aceh.
3: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
2: Iya betul, ya. Betul.
3: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
2: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung dari Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
3: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita nggak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
2: Betul.
3: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu. Kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
2: Iya, mengekang orang luar ya.
3: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati, gitu.
2: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
3: Iya,
1: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
2: Itu dipan.
3: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu srikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
1: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
3: Iya putih.
1: Ya dari tepung gitu kan ya.
3: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
1: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan ya?
3: Benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisangnya.
1: Pisang.
3: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
1: Oh baik.
2: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
3: Iya dominan manis.
1: Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
2: Okay mungkin deh. Ya.
3: Iya mungkin ya, kami gak tahu lepet nih.
2: Seperti apa.
1: Oke lah, kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
2: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
1: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
4: Udah, Bonopa.
1: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
4: Oke, udah.
1: Ya. Kita maklumin ya, aja.
4: Assalamualaikum, Bonopa di Jakarta dan Bang.
1: Ya, makasih. Pak ya, Haji
4: sama, bukan? Sama, ya, kayaknya iya. Ya, sama apa di Aceh itu, Abang?
1: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
4: Agam Sakti sama Nam Nurul. Jenong apa Nong? Kalau Nong itu orang Betawi Nong itu.
1: Jenong gitu ya.
4: Jenong. Enggak, bukan itu Nong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nong. Kalau Neng itu Nong.
1: Oh gitu.
4: Iya.
2: Ya. Mirip berarti ya.
1: Ya. Silakan Pak Haji.
4: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
1: Wisata religi,
4: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
1: Untung ya. Yes, sampai Malabo doang, Pak Haji.
4: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan terlalu religi, udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
1: Apa?
4: Kapal.
1: Oh, kapal ya.
4: Laut ada di atas rumah itu.
1: Iya, oke.
4: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman sama Rahim tuh.
1: Iya. Masjid Ar-Rahman ya?
3: Baiturrahman.
1: Baiturrahman. Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
4: Ya, apa saya mau tanya? Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang tuh.
1: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
4: Dari seberang aja itu pulau apa itu?
3: Sabang.
4: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
1: Oke. Itu doang. Simulasi aja. Harusnya tuh, Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji. Gitu aja.
4: Pak Haji Ansor, maaf.
1: Ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik. Ke intinya saya udah gitu. Agak.
4: Ya, makanan aja enak.
1: Ya.
4: Sama kampung Ponopa di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
1: Oke, baik Pak Haji.
4: Enak banget.
1: Ya. Oke, sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
3: Iya, benar. Ya,
1: kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
3: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
1: Iya,
3: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6. Sampai 6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih. Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
1: Jadi
3: kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih, kalau misalkan naik kapal feri. Itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
3: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuma orang saja, Po.
1: Oh, baik.
3: Iya, gitu.
1: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
3: Benar.
2: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
3: Kapal lambat,
1: iya. Yeah. Jadi kalau kita ke sana, nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh, Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
3: Oke, baik. Penutup ya. mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya, mm-hmm. karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, mm-hmm. habis itu juga
1: tsunami.
3: Perihal tsunami, mm-hmm. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Mm-hmm. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, mm-hmm. bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda, mm-hmm. yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain.
1: Yeah.
3: Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang, mm. cuma dua di seluruh dunia.
1: Iya. Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
3: Jangan ya.
1: Iya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
1: Iya.
2: Ya.
3: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
1: Iya.
3: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya. Sebelum

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
3: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
4: Sudah lama saya melihat tentang ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak berpanjang pelit. Apa kabar jalanan ini? Ramah jalan kau. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat jalan.
5: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
3: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
2: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Udah itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Udah itu belajar sama Dumuluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dumuluk itu, yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata-kata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
3: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
2: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan ya dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya, mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
3: pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dulmuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dulmuluk memang agak kurang khusus Dulmuluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dulmuluk ada dua, Dulmuluk dan bangsawan. Kalau Dulmuluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
3: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris, M.Pd., mengungkapkan.
6: Dulmuluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil, yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dulmuluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dulmuluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Puncak Tikala, Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Selamat sore dan kembali salam jumpa sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bahagia sekali hari ini Rabu 12 Agustus 2026, saya Joyce kembali hadir untuk Anda. Siap temani suasana jelang sore sahabat budaya dimanapun berada. Kebersamaan kita untuk nyiur melambai sore tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Yang bagus hadir untuk Anda, sahabat budaya dari Mona Latumahina dengan Tak Lalu Lama. Oke, kalau kita menunggu sesuatu memang terkadang rasanya tak lalu lama ya. Tapi untuk sesuatu yang tidak kita tunggu, biasanya tiba-tiba sudah di depan mata begitu ya, sahabat budaya. Jadi pastikan kalaupun memang mungkin sahabat budaya harus menunggu ya, ada hal-hal yang harus Anda tunggu yang terkadang membuat tidak sabaran. Iya. Kalau sahabat budaya punya trik, punya cara untuk menunggu, maka tidak ada istilahnya menunggu itu adalah hal yang paling membosankan. Yang penting tahu triknya. Seperti misalnya kalau sahabat budaya senang membaca, nah gunakan waktu untuk menunggu dengan membaca. Atau sahabat budaya mungkin bisa melihat-lihat file-file di handphone yang sudah bisa dihapus mungkin begitu, file sampah ya. Ini juga terkadang bisa membuat sahabat budaya tidak terlalu merasakan waktu untuk menunggu. Oke, kita tinggalkan lagu Tak Lalu Lama. Kali ini informasi untuk Anda terkait dengan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang semakin mendekati hari-harinya, tinggal 5 hari. H-5 sahabat budaya. Persiapan seperti apa kira-kira yang sudah sahabat budaya lakukan sejauh ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81? Ya, tentunya yang paling lumrah, paling umum, paling wajib itu memasang bendera sejak tanggal 1 ya. Bendera merah putih. Kemudian biasanya di lingkungan sekitar, apakah di lingkungan rumah atau mungkin di tempat Anda bekerja, atau ada komunitas yang menyelenggarakan pertandingan ataupun lomba terkait 17-an. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan seperti PBB, lomba PKK, ya, ibu-ibu PKK, dan kegiatan-kegiatan lainnya khas 17-an. Oke, mudah-mudahan berjalan baik dan lancar semuanya, agar tetap meriah HUT RI ke-81. Kalau HUT RI di bulan September. Oke, sahabat budaya, pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sejak 29 Juni 2026. Peluncuran tersebut menjadi awal rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 2026 sekaligus memperkenalkan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia merupakan karya Fajar Novario. Fajar Novario ini adalah desainer grafis asal Padang, Sumatera Barat. Karyanya terpilih setelah melalui

Panjang bulan Agustus. Identitas visual ini sejauh ini sudah menghiasi spanduk, baliho, media sosial, hingga berbagai materi publikasi resmi yang berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Pemerintah menjelaskan bahwa logo tersebut dirancang untuk merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, serta komitmen bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Seluruh elemen visual diharapkan mampu menjadi simbol yang memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Agar penggunaannya tetap konsisten, pemerintah juga menerbitkan pedoman resmi yang mengatur warna, ukuran, proporsi, dan tata letak logo. Pedoman tersebut dapat digunakan oleh seluruh instansi maupun masyarakat agar identitas visual HUT ke-81 RI tetap seragam di berbagai media. Dan pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Diharapkan peringatan tahun ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tekad bersama dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Rombak Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Rombak Suara Budaya Kawanua. Oke, sahabat budaya, kalau ada pertanyaan, sahabat budaya, sudahkah pernah mengikuti atau ambil bagian lomba bakiak? Jadi lomba bakiak ini adalah salah satu permainan tradisional yang khas atau identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Paling umum memang lomba bakiak ini akan terlihat saat 17-an. Nah, sahabat budaya, apa kira-kira makna atau pesan ataupun filosofi dari lomba bakiak ini? Jadi dalam permainan ataupun lomba bakiak, beberapa orang berdiri di atas sepasang bakiak kayu panjang dan harus melangkah secara serempak menuju garis finish. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kekompakan tim. Jadi ada salah satu saja yang tidak kompak, biasanya akan berujung pada jatuh bersama-sama. Dalam artian kalah ya, tim tersebut kalah. Filosofi utama lomba bakiak adalah kerjasama. Setiap anggota harus menyamakan langkah, ritme, dan arah. Jika satu orang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, seluruh tim dapat kehilangan keseimbangan. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan bersama lahir dari kemampuan saling menyesuaikan dan bekerja sebagai satu kesatuan. Lomba ini juga mengajarkan komunikasi dan kepemimpinan. Biasanya ada satu orang yang memberi aba-aba seperti kiri kanan, kiri kanan. Ini tujuannya agar langkah semua peserta tetap selaras dan seirama. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang jelas dan kepemimpinan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, bakiak melambangkan semangat gotong royong, salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Permainan ini mengingatkan bahwa tantangan akan lebih mudah dihadapi jika dikerjakan bersama daripada mengandalkan kemampuan individu semata. Filosofi lainnya dari lomba bakiak ini adalah kesabaran dan saling percaya. Setiap peserta harus percaya kepada rekan satu tim dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika terjadi kesalahan atau terjatuh, tim perlu bangkit bersama, bukan saling menyalahkan. Nilai ini mencerminkan pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Lomba bakiak bukan sekedar hiburan dalam perayaan 17 Agustus. Permainan ini menjadi simbol bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui persatuan, kerjasama, disiplin, dan semangat gotong royong. Seperti langkah di atas bakiak yang harus seirama, demikian pula masyarakat Indonesia akan selalu kuat ketika berjalan bersama menuju tujuan yang sama.

0: Ya, apa Ma?
1: Cepet kesini Sale.
0: Apa sih Ma?
1: Cepet ya lah.
0: Ya Allah Ma, Ma ngapain di dalam karung itu Ma?
1: Ma lagi latihan untuk lomba balap karung Sale. Ih, tolong Ma Sale.
0: Ma kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Ma ngapa? Coba dibantuin sini.
0: Ya udah, tunggu, Sale tarik ya, 1, 2, 3.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, raja wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi ledas buah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, tambahan itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Baik, kembali selamat sore sahabat budaya dimanapun berada. Sekarang ini torang sama-sama di acara pilihan pendengar ya. Sahabat budaya seperti biasa, kalau suka bergabung di sini untuk request lagu ataupun kirim salam ya, ingin menyapa teman, sahabat, kerabat dan memilih sendiri lagu yang ingin didengarkan sore hari ini, boleh silakan bergabung lewat SMS ataupun WhatsApp 4085342400928 sampai nanti di jam 5:30. Jadi boleh pilih lagu dangdut, boleh silakan lagu pop Indonesia juga boleh, lagu daerah juga silakan. Sekali lagi ditunggu di 0853424928 untuk SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Terima kasih kembali sahabat budaya yang masih terus setia menyatu dengan torang di sini 88,6 FM Prompat Suara Budaya Kawanua. Masih di acara pilihan pendengar dan tentunya masih menunggu sahabat budaya yang mau bergabung. Boleh silakan request lagu ataupun kirim salam. Ditunggu SMS dan WhatsApp sahabat budaya 0853 424 9928. Dan ya tentunya masih dengan informasi khas 17-an ya, yang semoga dengan hadirnya informasi-informasi ini bisa terus memupuk rasa semangat persatuan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang sebentar lagi akan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Dan kira-kira sahabat budaya di tanggal 17 nanti ataupun mungkin hari puncak lomba dan pertandingan, mungkin bukan di 17 tapi di 18 atau sudah ditentukan di tanggal tertentu pastinya, tapi biasanya tidak lari jauh dari lomba-lomba khas 17-an ya, seperti yang sudah saya bagikan tadi tentang bakiak, kemudian ada juga panjat pinang, ada juga lomba makan kerupuk, ada juga lomba lari karung, ada lomba-lomba lainnya lah ya, lari maraton, lari 100 meter, lari estafet, dan semua jenis perlombaan dan pertandingan yang syarat dengan makna filosofis dari kegiatan-kegiatan khas 17-an. Seperti misalnya panjat pinang. Sekalipun banyak pro dan kontra ya, katanya panjat pinang ini namanya menginjak bahu orang lain, itu seperti katanya merendahkan orang lain. Oke, sahabat budaya, sebetulnya panjat pinang ini bukan itu esensinya ya. Esensi terpenting dari panjat pinang adalah semangat kebersamaan, semangat persatuan dalam tim untuk meraih tujuan bersama. Jadi siapapun yang ada di atas, itu bukan karena perjuangan dia sendiri. Seseorang yang berada di atas sampai bisa mencapai puncak, kemudian meraih tujuan, bendera misalnya ya, bendera merah putih yang ditaruh di puncak pinang, atau mungkin bisa meraih hadiah-hadiah yang ada, itu adalah kerja keras tim, kebersamaan tim. Jadi bukan kerja keras dia sendiri. Bisa dibayangkan ketika dia sudah hampir mencapai puncak, kemudian yang di bawah-bawahnya itu tidak bisa menahan lagi, pastinya tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Jadi jangan pernah berpikiran panjat pinang itu karena ada bahu seseorang yang diinjak, kemudian ini menginjak harga diri seseorang, katanya seperti itu ya. Ya, panjat pinang ini sahabat budaya merupakan salah satu lomba tradisional yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di balik keseruannya, lomba ini mengandung makna yang lebih dalam daripada sekedar hiburan. Panjat pinang mengajarkan bahwa tujuan besar tidak mudah diraih dan membutuhkan usaha, strategi, juga kerja sama. Dalam perlombaan ini tidak ada satu orang pun yang dapat mencapai puncak dengan mudah. Jadi semua anggota tim itu harus bahu-membahu, saling menopang, saling memberi dukungan, dan bekerja dengan kompak ya, semuanya bekerja keras. Ketika keberhasilan bisa diraih, maka semua peserta itu sudah mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Oke, selamat berlomba, selamat bertanding untuk Anda, apapun kegiatan yang akan diikuti nanti. Semoga tetap dengan semangat kebersamaan dalam rangka kita memeriahkan, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Oke, baik, selamat sore yang sudah bergabung. Sore hari ini ada Tolek Vero Tinggogoy. Selamat sore, ini baru dapat dengar. Baru muncul ya. Semoga sehat selalu Tolek Vero. Apa kabar dulu Kakek Jo? Saya sehat. Semoga hal yang sama juga untuk Tolek Vero ya, sehat walafiat selalu. So, makan bubur sumsum hari ini belum. Request lagu Tamu Tak Diundang Iis Dahlia. Salam buat Ibu Ipin 44, Melani Wonasa, Yulita Rompas, dan Rivo GPI. Untuk Kakek Jo, salam sehat dan merdeka. Merdeka 3 kali katanya. Oke, saya bacakan. Merdeka, merdeka, merdeka. By Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar.

Baik, terima kasih buat Olek Vero. Lagunya Tamu Tak Diundang ya. Kalau tamu tak diundang, bagusnya diapain? Diusirkah? Janganlah namanya tamu, ya kan? Dilayani saja dulu, kemudian selanjutnya terserah Anda. Oke, Tolek Vero, ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 17, waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: data makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar ujung. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, nah, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesia-nya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, parang. Okay.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Baik, sahabat budaya, demikian Ikan Nai di Pantai, lagu yang lagi populer saat-saat ini ya, karena lagunya memang cukup asik didengarkan dan biasanya juga digunakan sebagai lagu untuk mengiringi line dance mungkin, atau ada gerakan-gerakan senam ya yang bisa membuat Anda lebih bergairah untuk berolahraga. Oke. Sebelumnya juga sudah hadir dari Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Selamat sore untuk yang sudah bergabung sore ini lewat WhatsApp. Beramai-ramai minta lagu Sabrina Leonor ya. Ada 089525 sekian-sekian tidak menyebutkan nama. Kemudian ada Asri, selamat sore Asri. Ada Cimi, selamat sore juga buat Maria. Dan semua-semua yang sore ini beramai-ramai minta lagunya Sabrina Leonor, tadi sudah saya hadirkan. Semoga sudah terhibur. Kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk pilihan pendengar sore hari ini. Terima kasih kembali untuk Anda yang terus menyatu bersama kami. Nanti besok acara ini akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan sahabat budaya, kita akhiri dengan satu saya pilihkan dari Republik untuk Anda, Tiada Guna Lagi. Dan nanti saya akan ajak sahabat budaya, lebih khusus lagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini, saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengan Anda sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, pendengar dan kaum muslimin, muslimah di mana saja berada. Saat ini waktu di studio kami pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Ungkapan si tahu timau temau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rampas Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya. Satu lagu Makantar dengan judul Balada Petani. Balada Petani ini, sahabat budaya, adalah kisah tentang pengorbanan, harapan, dan keteguhan hati seorang petani. Meski menghadapi berbagai tantangan, petani tetap menanam kehidupan bagi banyak orang. Selama masih ada petani yang setia mengolah tanah, harapan akan masa depan yang lebih baik akan terus tumbuh bersama setiap musim panen. Ini bisa dibayangkan, sahabat budaya, kalau di satu negara tidak ada lagi petani, ya. Kalau misalkan di Indonesia tidak ada lagi yang namanya petani, waduh, ini akan sangat menyulitkan pastinya, ya. Semua sudah jadi pegawai misalnya, atau semua sudah dengan profesi yang lain selain petani, maka bisa dipastikan ya, ketahanan pangan kita akan mengalami masalah. Jadi jangan pernah menganggap remeh, menganggap kecil profesi seorang petani. Petani ini adalah pahlawan, ya, pahlawan pangan yang bekerja tanpa banyak sorotan, bekerja tanpa perlu pencitraan. Mereka bekerja dengan tulus, dan biasanya seorang petani itu, sahabat budaya, sejak fajar menyingsing. Ini kalau orang Minahasa dulu, orang Minahasa zaman dulu, ya, oma opa kita yang adalah petani, mereka sudah berada di kebun, di lahan pertanian saat matahari bahkan belum muncul, ya, belum terbit. Dan saat matahari sudah terbenam pun mereka masih di kebun. Mereka menanam benih, merawat tanaman, hingga tiba saat panen. Dan dari tangan petanilah kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi setiap hari. Namun demikian, kehidupan petani itu tidak selalu mudah. Mereka harus menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Kemudian ada juga tantangan terkait serangan hama, harga hasil panen yang sering berubah, hingga biaya produksi yang terus meningkat. Tidak jarang hasil kerja keras selama berbulan-bulan harus berakhir dengan keuntungan yang sangat kecil, bahkan terkadang merugi. Di balik setiap butir padi, sayuran, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya, tersimpan kisah perjuangan yang penuh ketekunan oleh para petani. Petani tetap bekerja dengan harapan bahwa musim akan berpihak dan panen dapat membawa kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Balada Petani ini juga mengajarkan tentang kesabaran. Menanam berarti menunggu, merawat berarti berjuang, dan memanen adalah buah dari kerja keras yang dilakukan dengan tekun. Nilai-nilai tersebut menjadi teladan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, tapi lewat perjuangan dan pengorbanan luar biasa, dan juga tentang kesabaran. Untuk Anda, Bapak Ibu Tani, dimanapun berada, tetap semangat untuk Anda, dan tetap, ya, pastinya tetap semangat, ya, bahwa Anda semua adalah pahlawan pangan bangsa Indonesia. 42 menit sekarang dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Joyce masih terus temani sahabat budaya sampai nanti tuntas kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

anak na Iyayat Usanti. Ada seruan orang Minahasa yang sudah terkenal sejak dahulu kala dan menjadi perhatian masa kini. Oleh karena pada lambang Minahasa sekarang, banyak terdapat tulisan tersebut, Iyayat Usanti. Arti dan makna ungkapan itu, jika diterjemahkan harafianya, adalah angkatlah dan acung-acungkanlah pedangmu itu.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Samihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Samihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
3: Berapa lama Ibu membuat boro ini?
4: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
3: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
4: Sekitar 2 km dari TPA.
3: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
4: Ya, memang harus di hutan.
3: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
4: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
3: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
4: Sejak orang tua dulu.
3: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
4: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
3: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
4: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
3: Undang ini tuh. Apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
4: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado dan di sana mereka jual kembali.
3: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
4: Batangnya, bukan daunnya.
3: Bagaimana cara pakainya?
4: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
5: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurah, itu memang kapura bentala, pura tala lah, yo kesian. Malah dia mengonggok bentala kalau ibu.
2: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
6: kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
2: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
7: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
8: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
2: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik sahabat budaya, satu dari Coklat hadir untuk Anda dengan lagunya Cinta Damai yang bernuansa 17-an lagunya ya. Semoga bisa semakin memperkuat rasa jiwa patriotisme kita semua, apalagi saat ini kita sedang jelang 17 Agustus 2026, saatnya kita akan memperingati sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Oke, baik, dan sahabat budaya, kalau berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, ini tidak lepas dari jasa dua kakak beradik asal Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara, yaitu Frans dan Alex Mendur ya. Kedua kakak beradik ini adalah tokoh yang sangat berjasa, di mana karya fotografi mereka menjadi sangat bersejarah hingga saat ini, karena karya mereka lah kita bisa melihat seperti apa potret ataupun foto ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dibacakan oleh dua proklamator Republik Indonesia. Frans Mendur dan Alex Mendur adalah dua tokoh fotografi Indonesia yang namanya sangat lekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Frans Mendur dan Alex Mendur adalah dua kakak beradik yang berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dikenal sebagai fotografer yang berani mengabadikan berbagai peristiwa penting pada masa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Frans Mendur, ini seperti kami kutip dari laman Perpustakaan Nasional Indonesia. Frans Mendur lahir pada 16 April tahun 1913, sedangkan Alex Mendur lahir pada 6 November 1917. Sejak muda keduanya menekuni dunia fotografi dan bekerja sebagai fotografer pers. Keahlian mereka dalam menangkap momen bersejarah menjadikan hasil karya mereka memiliki nilai dokumentasi yang sangat tinggi. Peran terbesar Frans dan Alex Mendur terlihat pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika mereka berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Foto-foto tersebut kemudian menjadi bukti visual paling penting dari lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Mengabadikan peristiwa bersejarah saat itu bukanlah pekerjaan mudah. Situasi politik masih sangat tegang, sementara tentara Jepang masih berada di Indonesia. Frans dan Alex Mendur harus menyembunyikan hasil jepretan mereka agar tidak disita, sehingga foto-foto proklamasi dapat diselamatkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, kedua bersaudara ini terus berkarya sebagai fotografer jurnalistik. Mereka turut mendirikan Indonesia Press Photo Service atau IPPHOS, sebuah lembaga foto jurnalistik yang berperan penting dalam mendokumentasikan perjalanan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Dedikasi Frans dan Alex Mendur memberikan inspirasi bagi banyak fotografer di Indonesia. Mereka membuktikan bahwa sebuah foto tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga dapat menjadi saksi sejarah yang menyimpan fakta dan nilai perjuangan bagi generasi berikutnya. Hingga kini, sahabat budaya, nama Frans dan Alex Mendur tetap dikenang sebagai pahlawan di bidang jurnalistik dan fotografi. Hasil karya mereka menjadi bagian penting dari sejarah nasional Indonesia dan terus dipelajari sebagai bukti otentik perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Dan karya jurnalistik mereka yang sering kita

Terima kasih kebersamaan Anda yang terus menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Dan masih dengan lagu-lagu pilihan kebersamaan kita di Senandung Bohusami sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Siak memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik, ada Puncak Malamenggu, Gunung Sahandarumang, dan masih ada puncak gunung yang menarik lainnya. Sangihe merupakan daerah kepulauan dengan panorama bahari yang indah dan menarik. Anda bisa menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir putih di Pantai Panenwaren dan Pantai Embuhanga. Jika ingin diving dan snorkeling, bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan mendaki. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Pulau Mahingetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi Air Terjun Surak Kakewa atau Air Terjun Padadima, Air Terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangihe. Sangihe adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.

Baik, dan sahabat budaya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk Nyium Lambai Sore edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri. Selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan hadir Nyium Lambai Malam, tentunya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nang bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa nggak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak kisah si Ichan yang satu ini.

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi, dulunya rumah bundar itu...
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya, sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas, Ican penasaran dengan rumah itu. Dan seperti apa sih? Jadi, Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Siom yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Entar dimarahin lo sama tuh orang Belanda.
4: Enggak om, Ican mau jalan-jalan aja lihat pembangun rumah ini. Ican kan penasaran om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih si om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang om.
5: Bagus, harus jadi anak yang baik ya
4: om. Ini batu-batu apa ya om, kok beda gitu batunya, gak seperti biasanya orang bangun rumah?
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar om. Mana ada di Tarakan om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya. Aku lupa. Ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, si om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya om, tahu om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, benar Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, Pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda, yang menduduki Pulau Tarakan sering mengambil batu yang ada di Pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di Kota Tarakan.
4: Terus om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong om.
5: Hush, gak boleh kamu Ican. Jadi rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakatnya yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, ya, Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Chan, kalau gak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ican belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, gak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita gak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ican. Ya?
4: Ya iya Om, Ican mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus Ican, Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak yang senang banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ican jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Iya Om, Ican senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ican, lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ican, Ican, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ican. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi.
4: Ya, tapi Ican masih pengen di sini, Om. Iya deh, iya. Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Duh, untung aja aku sudah balik. Iya, Bu.
2: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa, yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
1: Sudah, Bu.
3: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada kuis.
4: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di rumah bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Lapa-lapan Pro 4 FM Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur Malam Malam ya, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026 ya, dengan Nyong Risla pastinya ya. Kabar bagaimana sahabat budaya? Semoga baik-baik Jo ya, dan sehat selalu pokoknya. Yang masih pada sakit, terdoakan juga ya, cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Dan pastinya malam hari ini dengan berbagai program acara yang sangat menarik yang bakal diselidirkan ya, maupun juga lagu-lagunya ya di sepanjang Nyur Malam Bay malamnya juga ya. Cuaca beberapa bulan ini cukup dikategorikan bagus ya, tapi untuk Anda semua ya, sudah dihimbau juga ya, masih terdampak cuaca yang dikategorikan cukup ekstrim sadiki ya, kemarau ya, karena banyak juga terjadi kebakaran dimanapun ya. Waktu beberapa minggu yang lalu itu di Ring Road ya, rumpu-rumpu di sana terbakar sendiri ya, karena saking panasnya sahabat budaya. Dan juga pemerintah daerah juga suka sih himbau ya, melalui kepala lingkungan, katanya kalau sampah jangan dulu bakar ya, kasih badiam aja dulu begitu ya. Oke, lagu-lagu yang bakal Risla dengerin untuk semua, sebelum Risla ajak untuk semua ikutan gabung request ya, malam baku dapa di pukul 21 sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Pokoknya tetap stay tune di 88,6 Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanua, dengan Nyong Risla.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: New Lambai Malam.
1: New Lambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Balik lagi di Nyiur Melamai Malam dan Nyongris lah pastinya di Promotif Manado, suara budaya kawan wah ya. Oke, sepukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah ya, saat kita masuk dengan acara request Malam Baku Dapah ya. Sebelum Rizla kasih tahu topik di malam hari ini, Rizla mau tanya ke Anda semua, so makan atau belum nih ya? Kalau so makan pastinya suka nyang, saatnya untuk beristirahat ya, karena besok masih masuk hari biasa hari Kamis ya, masih 2 hari lagi untuk Anda bakal menyambut hari libur kalau Anda itu bekerja dari Senin sampai Jumat ya. Yang masih beraktivitas di malam hari ini, bekerja ya, semangat untuk kerjanya ya di malam hari ini. Apalagi Anda yang baru masuk di shift malam seperti Rizla ini ya, semangat untuk Batamang Sebuah Budaya di sepanjang Nyiur Melambai Malam ini juga ya. Yang coba kerja dari pagi sampai sore, so pulang kerja ya di malam hari ini ya, menikmati waktu istirahat ya bersama keluarga, cocok pokoknya ya. Apalagi santai di depan teras rumah ya, dengan secangkir teh, kopi hangat, panas ya, cocok pokoknya ya, ditemani sama cemilan-cemilan, snack-snack begitu ya, gorengan, kue kering, kue basah. Wow, apalagi Anda itu setel radio ya di frekuensi kami 88,6 ataupun membuka aplikasi RR Digital Baringan Perempat FM Manado ya. Oke, okay. Topik malam hari ini Rizla mau kasih tahu Anda semua ya, cukup simpel juga jawabannya ya. Kalau nyana mengerti nanti Rizla kasih mengerti ya. Kalau torang ini kilas balik ke zaman dulu ya, Anda itu kepengen balik ke masa-masa SD, SMP ataupun SMA ya. Kenapa Anda suka balik ke zaman SD maupun SMA ya? Contohnya seperti Rizla ini ya, Rizla kepengen balik di zaman dulu, waktu masa-masa SD ya, karena baku dapat dengan teman-teman yang dulu dan bermain bersama ya di waktu SD ya, bak kotor-kotor ya, lalu main permainan zaman dulu ya, apalagi di waktu SD itu, wow, sangat indah pokoknya Rizla zaman SD. Jadi seperti itu contohnya sebuah budaya, simpel pokoknya jawabannya ya. Oke, jadi topik malam hari ini, kalau kita kilas balik ke zaman dulu, Anda itu suka mau balik ke zaman SD, SMP ataupun SMA ya. Kenapa Anda itu suka balik ke zaman SD, SMP ataupun SMA? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Contohnya seperti tadi Rizla suka kasih tahu ya, kalau Rizla kepengen balik ke zaman-zaman waktu SD, karena di zaman-zaman SD itu ya indah pokoknya ya. Kalau SMP SMA itu nyenak terlalu indah, bagaimana DP suasananya. Kalau SD kan memang ya berasa sekali kalau SD ya, apalagi tuh orang bermainin tamang-tamang ya, permainan-permainan zaman dulu di SD ya. Jadi seperti itu sahabat budaya ya, simpel pokoknya jawabannya ya. Oke, di SMS atau WhatsApp 0853424098 ya. Jadi bergabung jo dari sekarang. Selamat tunggu sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses dengan ini. Kita kira siapa pe motor tu nak terparkir di muka? Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download nih aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar cok.
0: Hah? Bro, nggak dapat maksud ada dapat beli ini motor karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau rencana begitu. Kenapa kita pe saudara tak siang sampai sekarang kurang hidup deng mbak Uta? Mau ingin tahu kalau itu semua support mainan sistem ujung-ujungnya mau yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Torang balik lagi pastinya di acara request malam baku dapah ya. Di studio kami udah pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya makin hari makin larut malam hari sabu budaya ya. Jadi segera lekas beristirahat ya, karena besok masih masuk dengan hari kerja juga yang bekerja Senin sampai Jumat ya. Kalau kita kembali kilas balik ke zaman dulu, Anda itu kepengen balik ke masa-masa SD, SMP ataupun SMA. Kenapa? Alasannya ya. Selamat malam juga buat Ibu Lina di Warung Kapas ya. Kalau Ibu Lina sendiri katanya senang kembali ke masa-masa waktu SR dulu, sekolah rakyat, main-main selalu bola kasti katanya. Itu yang tak terlupakan sampai sekarang. Pokoknya asik deh. Wow, emang ya. Risla dulu seperti itu ya. Kalau waktu SD itu wah pastinya turang main bola kasti ya. Itu pasti tidak terlupakan apalagi di halaman sekolah ya. Oke, Ibu Lina sendiri minta lagu Samiara Siluri ya, mau kirim buat Ibu Jusju sekeluarga. Semoga ada sehat-sehat juga terang semua dalam lingkungan Tuhan. Buat Bang Risla, makasih Jo, selamat malam ya. Selamat malam juga buat Ibu Lina di Warung Kapas ya. Oke, cukup begitu. Jawabannya simple ya, seperti Ibu Lina ya. Oke, yang mau gabung Risla masih bertunggu untuk Anda semua ya di SMS atau WhatsApp 0853420928. Risla mau putar dulu requestan Ibu Lina di malam aku dapat ini.

Itu dia requestan Ibu Lina Risa Seputar di acara request malam baku dapah ya. Masih lanjut ya sama budaya di acara request edisi malam hari ini juga ya. Kalau Ibu Jusju sendiri suka itu di waktu SMP katanya ya. Ibu Jusju berapa kali terlambat masuk ruangan kelas dan waktu itu pastinya DP Intijo ini karena terlalu panjang ya. Ibu Jusje sobat cerita dari A sampai Z ini ya. DP Intijo Ibu Jusje di waktu masa SMP ini ya. Ibu terlambat masuk kelas ya. Dan Ibu Jusje sendiri ini dapat strap ya. Angka kaki kanan ya. Dan kedua tangan pastinya ya, seperti itu orang waktu SD SMP ya, seperti itu juga ya, angka satu kaki ya, baru tangan di telinga kalau nggak salah ya. DP Inti Ibu Jusje di waktu-waktu SMP itu datang terlambat ke kelas ya ataupun ke sekolah dan dapat strap dari Pak Guru sendiri ya. Makasih Ibu Jusje seperti itu ya, terlalu detail ya. DP Inti Jo Ibu Jusje dapat strap itu Jo di waktu SMP ya. Oke, katanya mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua yang menyanyi katanya Dian Pisesa mau kirim buat Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men ya, apa kabar, semoga sehat-sehat Ibu Lina dan Pak Gemini Men ya. Ada kiriman lagu katanya dari Ibu Jusje, selamat dengar Joni Ibu Lina dan Pak Gemini Men, semoga terhibur ya. Buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Risla, thanks nih malam baku dapa ya. Oke, makasih dan juga sahabat budaya, Risla masih bertunggu untuk anda semua yang mau gabung sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia ya. Tengah pastinya ya di acara request malam baku dapa.

Itu dia ya, setia dengan lagunya Satukan Hati kami ya, dari Ibu Jusyu sendiri ya. Oke, Riz, selamat sibat tunggu untuk Anda semua yang mau gabung. Buruan merapat juga mari, jangan sampai Anda menyesal ya di menit-menit terakhir. Kongrislah closing ya, Anda baru bergabung, mohon maaf ya. Oke, jadi topik malam hari ini, kalau orang kilas balik ke zaman dulu, Anda itu kepengen balik ke masa-masa SD, SMP, ataupun SMA. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, sampai suka balik ke zaman SD, SMP, ataupun SMA. Ya, ada keluh kesahnya pastinya. Ya, oke, di SMA 1 WhatsApp 0853 42098.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

balik lagi masih di Nyong Risla di Nyur Melambai Malam ya. Sepukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih agak sedikit panjang ya waktunya, jam request malam pukul berapa. Segera lekaslah bergabung ya di Perempatan Manado. Kalau kita kilas balik ke zaman dulu, ada itu kepengen balik ke masa-masa mana? SD, SMP, ataupun SMA? Ya, kenapa alasannya? Kasih tau ke Risla ya, jawabannya apa? Ya, baru Anda bisa request lagu, maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial saja ya. Kalau sudah masuk dan sudah ada jawaban, pastinya Risla baca dan putar lagu Anda di acara request malam baku dapat ya. Oke, SMS ataupun WhatsApp 0853 42 928.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Cowok nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kau mau lewat patorang, kalau rupa tuh artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Nyur Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Siapa yang nggak tahu lagu dengan judul Kekasih ini yang dibawakan oleh Pance Pondaa, tapi di cover Valiansa sendiri sama Budaya ya, jadi semi rock begitu ya. Oke, mari selama masih batunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Segera lekas, jangan sampai kelewatan jam requestannya ya. Topik malam hari ini, kalau kita kilas balik ke zaman dulu, Anda itu kepengen balik ke masa-masa SD, SMP, ataupun SMA. Kenapa? Alasannya kenapa? Sama Budaya ya. Balik ke zaman SD, SMP, ataupun SMA. SMS atau WhatsApp 0853-42-928 ya. Iya. Tarik jus alimut di malam hari ini dan tidur ya, karena besok ya masuk di hari Kamis, harinya untuk Anda semua masih pada beraktivitas ya, apalagi Anda yang bekerja dari Senin sampai Jumat ya, besok masih bekerja ya, seperti Risla besok masih Batamang Sabah Budaya ya di Perempat TV Manado. Oke ya, drive online, bagaimana orderan malam hari ini ya, sobanya atau belum nih ya, kalau sobanya bagus ya. Saatnya untuk berserah di malam hari ini, jangan terlalu forcer, orang malu bilang ya. Jadi segera lekas masuk kalau sobatnya di orderan ya. Kalau belum, semoga beberapa jam ke depan banyak di orderan dan bisa bawa pulang doi ke rumah karena keluarga menanti Anda semua ya. Dan hati di jalan pokoknya ya, Anda berkenan motor maupun juga mobil di malam hari ini ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, okay? Reklamasi Batamang Sabah Budaya di Nyiur melambai malam pastinya dengan acara request malam baku dapah.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

balik lagi masih Denyong Rizla di Nyiur Melambai Malam. Ya, setengah jam lagi ayo merapat juga mari, jangan sampai kelewatan ya. Bruan di 0853-4298 ya. Pastinya topik di malam hari ini, kalau kita kelas balik ke zaman dulu, Anda itu kepengen balik ke masa-masa SD, SMP atau SMA. Alasannya kenapa? Balik ke zaman itu sama budaya ya. Jadi buruan ya, dan bisa masih buat tunggu pokoknya. Oke? Okay?

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek. Adek Sony mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana Sony mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Rupa tuh artis doe. So apa suka dia?
0: Nyanda level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Oke, sahabat budaya, 10 menit lagi menuju ke pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Rizla mau sudahin dulu ya. Acara request malam buku apa? Nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request selanjutnya di besok siang, sore maupun juga malam hari ya. Oke, dan Rizla mau pamit juga undur diri di nyiru mamai malam tapi jongkatir. Rizla susun playlist ya di pukul 23 sampai tetap siang juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya, dengan tetesan umum malam ya. Lagu-lagu rohani yang bakal Anda mendengar ya, dan semoga bisa menyejukkan hati Anda semua dan bisa bobok pulas juga ya. Oke, jaga kesehatan untuk Anda semua ya, segera lekas istirahat. Salam sehat dari Rizla. Next, nanti pukul apa lagi nih Nyung Rizla di nyirum lambai sore ya. Dan pokoknya tetap pantengin terus bersama kami di 88.6 Pro 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Bye-bye.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin bernama John, yang meskipun dia tumbuh dalam keterbatasan, namun dia memiliki impian besar untuk menjadi seorang dokter. Sayangnya, banyak orang di sekitarnya meragukan kemampuannya dan menganggapnya tidak mungkin mencapai tujuan tersebut. Meski begitu, John tidak menyerah. Dia bekerja keras di sekolah, mencari beasiswa, dan bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang. Meski menghadapi banyak rintangan dan kegagalan, namun John terus tidak putus asa dan terus berusaha menggapai impiannya. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun, kerja keras John pun menuai hasil. John berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah kedokteran. Ia menyelesaikan pendidikan medisnya dengan keberanian dan ketekunan yang luar biasa, meskipun menghadapi tantangan yang sudah tak terhitung banyaknya. Setelah lulus, John memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan memberikan kontribusi untuk masyarakat yang membutuhkan. Ia pun membuka klinik kesehatan gratis dan bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberikan perawatan medis yang berkualitas kepada mereka yang tidak mampu membayar. Melalui dedikasi dan rasa empatinya yang tinggi, John berhasil membangun reputasi sebagai dokter yang baik. Dia tidak hanya mengubah hidup banyak orang dengan perawatannya, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Sahabat budaya, cerita ini menggambarkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan ketekunan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang tampaknya tidak mungkin. John adalah contoh nyata, seseorang yang tidak membiarkan keadaan menghalangi ambisi dan impian mereka. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah pada mimpi kita dan melihat setiap halangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

RRI dengan esensi buku Proempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah karya Geo Bai Wo adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenal diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri tentang mindset, manner, dan maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Bai Wo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Bai Wo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

sahabat budaya dengan terdengarnya irama musik ini, maka beres sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Rizla Posuma atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap, di udara sekeliling mereka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti oleh 1188 kHz dan juga FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Ujakikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Nusantara.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Baik, selamat pagi sahabat budaya. Yes, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026. Sudah bersama lagi kita di New Mulai Pagi. Kali ini kita lanjut untuk segmen religi ya, untuk Mutiara Pagi. Kami nanti akan menghadirkan kidung-kidung rohani ya, sahabat budaya. Sabudaya nanti ada ayat-ayat firman Tuhan juga akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama RI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanoa.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia dengan RIP 4 Manado pagi hari ini. Dan saudara, sebelum kami akan akhiri untuk hikmah pagi ini, saya ingin memberikan sedikit renungan pagi yang bertema Raja Wali. Ya, sobat budaya tahu itu burung Raja Wali ya. Ini mengingatkan kita, sobat budaya, kepada janji Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 31 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru ya. Nah, mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya yang diperbaharui mengandalkan hembusan angin Roh Kudus alih-alih kekuatan diri sendiri. Saudara, kekuatan seperti Raja Wali yaitu menanti-nantikan Tuhan di sini ya. Kita berharap penuh dan bersandar kepada Tuhan mendatangkan energi rohani yang tidak mudah lelah. Saudara, kemudian terbang melintasi badai. Sahabat budaya, Raja Wali menggunakan kata badai untuk mengangkat terbang tinggi tubuhnya ya.

0: Si Raja Wali ini menggunakan badai. Dia kalau ada badai, dia akan terangkat, terbangnya lebih tinggi ya, mengangkat terbang tinggi tubuhnya bersama Tuhan. Dan masalah hidup dipakai untuk naik lebih tinggi. Jadi ada masalah yang kita hadapi itu bukan kita turun, melainkan kita akan dinaikkan lebih tinggi ya. Kemudian fokus pada pandangan. Sahabat Buddha yang dikasihi Tuhan, mata Raja Wali itu merupakan mata yang tajam ya. Mata Raja Wali itu mata yang tajam dalam melihat ke depan dan mengajarkan kita untuk tidak menoleh lagi ke belakang, melainkan fokuslah pada Kristus. Ya, sahabat Buddha yang dikasihi Tuhan. Jadi itulah renungan singkat temanya Raja Wali ya, Saudaya. Jadi kita kita mencontohi saja ya burung Raja Wali. Dia semakin badai semakin besar, dia akan naik lebih tinggi, Saudaya, bukan terperosok. Dan Saudaya itu kekuatan seperti Raja Wali dalam menanti-nantikan Tuhan, kemudian terbang melintasi badai dan fokus pada pandangan. Dan baik, sahabat budaya, semoga saja renungan pagi ini bisa memberikan kekuatan buat kita dalam pelayanan di akhir zaman ini. Sahabat budaya, begitu banyak tantangan yang datang silih berganti. Mudah-mudahan kita bisa seperti burung Raja Wali. Amin. Baik saudara, sampai di sini dulu kebersamaan kita di pagi hari ini di Hikmah Pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan RRI Pro 4 Manado ya. Jangan kemana-mana, pendengar, stay tune terus bersama Pro 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.
3: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Etole, Mahrega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 FM. 11.88 AM.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan baik pendengar, masih bersama RRI Perempat Manado. Selamat pagi buat sahabat yang baru saja mendengarkan ya RRI Perempat Manado. Dan kita lanjut sahabat untuk nyirmula mulai pagi di segmen Sulut Pagi ya. Sebelum kita ke informasi Sulawesi Utara, ya kita ke informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara. Sabulaya, untuk cuaca di wilayah Kota Manado seperti yang saya lansir ini, saya kutip dari tribunmanado.co.id ya. Cuaca di wilayah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026 diperkirakan cerah hingga berawan ya sahabat budaya. Ya sahabat budaya, data perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado tersebut berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Ya sahabat budaya, merilis data perkiraan cuaca di semua kecamatan di wilayah Kota Manado untuk beberapa hari ke depan ya, dalam halaman resminya seperti informasi berikut ini saudaya. Untuk perkiraan cuaca Kamis 13 Agustus 2026 yang diakses tim Tribun dari halaman resmi bmkg.go.id ya. Untuk kecamatan Bunaken berawan, kecamatan Tuminting berawan, kecamatan Singkil berawan, kecamatan Wenang berawan, dan kecamatan Tikala juga berawan. Kemudian kecamatan Sario, kecamatan Wanea, kecamatan Mapanget berawan, kecamatan Malalayang cerah, kecamatan Paldua berawan, kecamatan Bunaken Kepulauan cerah. Data perkiraan cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktunya berdasarkan update analisis terbaru dari BMKG. Nah itu dia informasi perkiraan cuaca Kamis 13 Agustus 2026 untuk Kota Manado ya. Dan baik, sahabat budaya, kita akan ke informasi selanjutnya. Ya ini ada berbagai macam headlines. Ada jadwal kapal di Manado, kemudian ada harga bahan pokok. Terus ada apa lagi nih? Kecelakaan ya, kabar kecelakaan yang terjadi di Kota Mobagu. Kemudian lagi ada informasi harga cengkeh ya. Nah ini semuanya ada di headlines Tribun Saudaya. Dan Saudaya, kita ke informasi jadwal kapal di Manado ya. Nah ada kabarnya ada 7 kapal yang akan berangkat dari pelabuhan Manado hari Kamis 13 Agustus 2026. Sahabat budaya, seperti informasi dari Tribun, ada 7 kapal yang akan berangkat dari pelabuhan Manado hari Kamis 13 Agustus 2026. Ketujuh kapal tersebut yaitu kapal motor San Mary, kapal motor Mary Teratai, kapal motor Giovanni, kapal motor Cantika Lestari 8F, kapal motor Aksa Saputra 09, kapal motor Uki Raya 04, dan kapal motor Cantika Lestari 7F. Adapun tujuannya ke daerah Nusa Utara, Sulawesi Utara, dan ada juga yang ke Ternate, Maluku Utara. Transportasi jalur laut sebenarnya masih menjadi andalan bagi warga yang hendak menuju ke Nusa Utara. Dan Nusa Utara ini merupakan sebutan untuk daerah kepulauan yang ada di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sitaro, Siau Tagulandang Biaro, kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di setiap kabupaten ada pelabuhan-pelabuhannya yang menjadi tempat untuk berlabuh bagi kapal-kapal dari Pelabuhan Manado. Nah, sedangkan Ternate merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Transportasi jalur laut kerap dipilih warga lantaran harga tiket kapal yang terjangkau. Dan berikut ini adalah jadwal kapal dari Pelabuhan Manado hari Kamis 13 Agustus 2026.
Kapal motor St. Mary yang berangkat dari jam 7 malam 19.00 WITA dengan rute perjalanan Manado ke Tahuna. Kemudian yang kedua kapal motor Mary Teratai waktu berangkat jam 19.00 WITA atau jam 7 malam ya, sahabat budaya. Dengan rute Manado Tahuna, kemudian kapal motor Giovanni berangkat dari jam 4 sore atau jam 16.00 WITA dengan rute Manado Biarro Tagulandang Siaulo ya, Sitaro. Kemudian yang keempat, kapal motor Cantika Lestari 8F dengan keberangkatan waktu 16.30 atau setengah 5 waktu Indonesia Tengah dengan rute Manado Talaut. Kemudian kapal motor Aksar Saputra 09 waktu keberangkatan setengah 5 atau 16.30 WITA dengan rute Manado Ternate. Keenam, kapal motor Ukiraya 04 berangkat jam 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, rute perjalanan Jailolo Ternate. Kapal yang ketujuh, kapal motor Cantika Lestari 7F berangkat jam setengah 5 atau 16.30 WITA dengan rute Gita Sofifi Ternate. Nah, itu dia informasi jadwal keberangkatan dari ya, jadwal keberangkatan kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Manado hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Ya, semoga informasi ini berguna untuk para calon penumpang yang akan hendak menuju ke daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, dan kita akan kembali ke informasi lainnya, saudara ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Manado.

0: Merdeka.
1: Tahukah Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun ponjati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang. Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Masirega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, itu dia lagu dari Lafaz Group dengan Mapalus ya, Saudaya. Ya, Mapalus ini merupakan salah satu budaya khas Minahasa ya, di mana Mapalus ini adalah semangat kegotong royongan ya yang dilakukan oleh masyarakat Minahasa dalam mengolah tanah pertanian ya. Dari dulu Mapalus ini sudah berakar ya di masyarakat sampai sekarang ini. Ya, Mapalus juga saudaya bukan cuma dalam bidang pertanian, tapi sekarang sudah merambah ke bidang-bidang lainnya ya. Oke, semoga ke semangat kerjasama kegotong royongan ini terus dipupuk ya untuk memajukan daerah kita Sulawesi Utara ya, sumber daya dalam bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Ya, oke, sahabat budaya, kita masih lanjut untuk informasi kita pagi ini. Ya, sahabat budaya, kita ke informasi bapok atau bahan pokok ya. Harga bahan pokok di Pasar Pinasungkulan Kerombasan hari ini, seperti informasi yang saya lansir dari Tribun Sahabat Budaya, di mana ada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Pinasungkulan Kerombasan Manado mengalami perubahan dari hari Rabu kemarin ya. Ada 5 komoditas ya Sahabat Budaya, ada 5 komoditas mengalami kenaikan ya. Kemudian dengan wortel yang mencatat kenaikan paling besar dari mulai 15.000 sekarang sudah menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga tomat turun dari Rp8.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Dan informasi selengkapnya saudara seperti berikut. Ya, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Pinasungkulan Kerombasan Kota Manado Sulawesi Utara kembali mengalami perubahan pada hari Rabu kemarin 11 Agustus 2026. Dari pantauan langsung jurnalis Tribun Manado, ada 5 komoditas yang mengalami kenaikan harga dan 1 komoditas turun. Kenaikan paling mencolok terjadi pada sayur wortel, di mana wortel yang sebelumnya berada di kisaran Rp15.000 per kilo kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram, naik Rp10.000. Dan sahabat budaya, selain wortel, cabai merah atau cabai rawit merah juga mengalami kenaikan sahabat budaya, dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Kemudian cabai keriting naik dari Rp48.000 menjadi Rp53.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari sekitar Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, harga tomat justru mengalami penurunan sahabat budaya. Tomat sebelumnya berada di kisaran Rp8.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp7.000 per kilogram. Salah seorang penjual, sebut saja Rosi, mengatakan sejumlah bahan mengalami kenaikan karena faktor cuaca. Sekarang lagi panas terik, jadi wajarlah banyak bahan naik. Demikian dikatakan di saat bertanya di lokasi lapak. Saat berita ditulis, kondisi cuaca di lokasi tampak cerah. Suasana juga terpantau ramai. Aktivitas jual beli terlihat di hampir setiap pasar. Ya, dan sahabat budaya, untuk harga beras medium Rp12.750 per kilo. Jagung pipilan kering Rp10.000 per kilogram, jagung tingkat peternak Rp6.000 per kilogram, sedangkan kedelai biji kering Rp11.000 per kilo, bawang merah Rp40.000 per kilo, bawang putih Rp7.500 per kilo, cabai rawit merah Rp55.000 per kilo, cabai keriting Rp53.000 per kilogram, daging sapi Rp145.000 per kilogram, daging ayam Rp37.500 per kilogram, telur ayam Rp30.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Bimoli Sanko Fortune Rp23.000 per kilogram,
per liter maksudnya, dan minyak goreng kemasan minyak kita 18.700 per liter, minyak goreng curah 19.800 per liter, minyak goreng curah Rp21.000 per kilogram. Ya. Dan untuk gula pasir Rp19.000 per kilogram, tepung terigu curah Rp9.000 per kilogram, tepung kompas Rp12.000 per kilogram, tepung katot Rp11.000 per kilogram, garam sawi Rp2.000 per 250 gram, tomat Rp6.667 per kilogram, boncis Rp20.000 per kilogram, kentang Rp25.000 per kilogram, wortel Rp25.000 per kilogram, kubis atau kol Rp15.000 per buah, sawi atau petsai Rp13.000 per buah, daun bawang Rp5.000 per ikat, ikan cakalang Rp30.000 per kilogram, ikan oci Rp40.000 per kilogram, ikan tude Rp30.000 per kilogram, daging babi Rp90.000 per kilogram saja ya. Jadi daging babi sudah berada di level Rp90.000. Oke, sore itu dia informasi pasar ya, informasi update harga bahan pokok di Pasar Pinang Sungkulan Karombasan Manado ya. Jadi yang turun di sini cuman tomat. Ya, dan apalagi tadi sahabat daya, semoga informasi ini berguna untuk Anda, pendengar, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari berhubungan selalu dengan bahan pokok untuk dimasak ya. Ya. Oke. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 4 Manado.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Dari petugas kapal.
1: Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Iya baik, sahabat budaya masih bersama kami Perempat RM Nado di Nyiur Melambai Pagi. Dan sahabat budaya, untuk apa kata mereka sahabat budaya, saya masih akan bersama Anda ya sampai di jam 8 nanti. Dan baik, sahabat budaya, untuk Anda yang mungkin tertarik ya dalam hal UMKM ya sahabat budaya, dan ada juga mungkin yang belum paham ya apa itu UMKM ya sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, seperti informasi berikut ini, UMKM itu sahabat budaya adalah singkatan ya dari usaha mikro, kecil dan menengah. Dan sektor ini sahabat budaya mencakup berbagai kegiatan usaha masyarakat, mulai dari usaha warung makan ya, toko kelontong, kemudian usaha kuliner rumahan, kemudian kerajinan, jasa perdagangan, hingga usaha berbasis digital ya. Nah, sebagaimana dikutip dari halaman ekon.go.id, UMKM ini memiliki posisi penting sahabat budaya karena sebagian besar kegiatan usaha di Indonesia itu berasal dari sektor ini. Sahabat budaya, UMKM menjadi peran besar dalam perekonomian di Indonesia. Dan data yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2026 menyebutkan UMKM ini berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB, kemudian menyerap sekitar 97% tenaga kerja, mencakup sekitar 60% investasi nasional, dan menyumbang sekitar 16% ekspor non-migas. Sebenarnya besarnya peran tersebut ini membuat perkembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan sebuah usaha, namun juga dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu sahabat budaya, pemerintah terus mendorong agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi mampu berkembang dan naik kelas. Dan dilansir dari halaman umkm.go.id, meski memiliki peran besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Kementerian UMKM mencatat beberapa persoalan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya partisipasi dalam kemitraan, keterbatasan akses pasar domestik dan global, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dan digitalisasi. Sebenarnya bagi para pelaku usaha kecil, persoalan modal sering menjadi salah satu hambatan utama untuk mengembangkan bisnis. Karena itu akses terhadap pembiayaan formal ini menjadi penting sahabat budaya. Pemerintah terus mendorong berbagai skema pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat atau KUR agar supaya UMKM ini mendapat modal untuk meningkatkan produktivitasnya. Sahabat budaya, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan plafon KUR hampir 300 triliun rupiah. Dan hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur atau sekitar 50,83% dari target penyaluran KUR tahun tersebut. Namun sebenarnya memperoleh modal itu bukan berarti otomatis membuat sebuah usaha berhasil. Nah, modal ini harus digunakan secara produktif sebenarnya, misalnya untuk membeli peralatan, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kemasan, memperluas pemasaran, atau meningkatkan kualitas produk. Dan pengelolaan keuangan yang baik ini juga penting sahabat budaya ya, agar tambahan modal itu tidak justru menjadi beban bagi usaha ya. Dan sebenarnya perubahan perilaku konsumen membuat digitalisasi semakin penting bagi UMKM, karena media sosial, marketplace, pembayaran digital, dan berbagai teknologi lainnya ini dapat membantu pelaku untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Dan sahabat budaya, pemerintah sendiri telah memasukkan peningkatan kapasitas digitalisasi sebagai salah satu bagian dari strategi penguatan UMKM. Dan sahabat budaya, bagi UMKM di daerah, digitalisasi membuka peluang untuk menjual produk luar produk lokal keluar wilayah, yaitu produk makanan, kerajinan, kopi, pakaian, oleh-oleh, dan berbagai produk kreatif. Tidak harus hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke toko. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, pasar dapat diperluas hingga tingkat nasional bahkan internasional. Oke Sob Budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Prompat Manado, Suara Budaya Kawan Luar.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Luar.

0: Dari petugas kapal.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: kota yang indah, kota yang damai.
1: Wih, DJ, mana ada musik dong?
0: Kota Cakalang.
1: Oh, sorry. Lupa. Tunggu dong, mau isi.
0: Kota Beto. So, habis napas. Kota Beto.